0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Nah, Sahabat Rame, Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya, ngomongin soal kalau kamu lagi sambang haji, ke orang yang baru pulang haji gitu ya, kamu paling suka dapat oleh-oleh apa? Nah, ini ada Kak Rafli Sob yang menyapa Rinda lewat WA-nya Rame Suara. Kak Rafli bilang tuh, katanya, kalau aku paling senang dapat air zam-zam sih, entah kenapa rasanya selalu spesial, apalagi kalau dikasih langsung sama keluarga yang baru pulang haji. Nah ini Sob ya, karena air zam-zam itu merupakan ciri khas dari orang yang pergi haji, itu biasanya tersedia kayak di cup-cup kecil gitu loh. Jadi kalau kamu sambang orang haji ya pasti dapat air zam-zam itu gitu, yang udah dipungkusin sama cup-cup kecil. Apalagi sekarang kalau kamu lihat di toko oleh-oleh khas Arab yang biasanya diburu, diborong sama orang-orang yang habis pulang haji, itu udah ada paketannya Sob. Jadi kayak paketan air zam-zam, kacang Arab, sama coklat Arab itu juga ada sekarang. Jadi lengkap banget gitu ya, para orang-orang yang pulang haji juga udah proper, tinggal bawa aja, nanti tinggal dikasihkan ke saudara-saudara atau bahkan teman-teman yang terdekat begitu. Nah, selain Kak Rafli juga ada Kak Dion nih yang juga WA ya Sob ya lewat Rame Suara. Kak Dion bilang katanya, kalau aku justru suka cerita hajinya daripada oleh-olehnya, karena pengalaman mereka selama di Tanah Suci itu biasanya menarik banget untuk didengar. Nah ini juga yang ditunggu-tunggu ya Sob ya, karena katanya kalau kita pergi haji itu pasti ada aja kejadian yang gak terduga di sana. Entah itu kita sendiri yang mengalami atau bahkan orang-orang yang ada di rombongan haji kita. Makanya ini kenapa menarik banget untuk disimak ya Sob ya, orang-orang atau cerita orang-orang yang baru aja pergi haji. Dan mereka biasanya juga akan bercerita gitu soal bagaimana keberangkatannya, ibadahnya, cuaca, dan lain sebagainya, lengkap banget lah pokoknya gitu. Nah untuk kamu juga yang masih mau sharing barengan sama Rinda ngomongin soal oleh-oleh khas haji ini ya, mumpung ini lagi musimnya orang-orang baru pulang haji, nah boleh banget tuh langsung aja kamu WA lewat Rame Suara di 081-2302-1039, atau kamu juga boleh kalau mau sharing komen lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and Information Sahabat Rame Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Nah, Sahabat Rame Suara, pembangunan jalan di Lamongan ini kan juga semakin masif dilakukan ya, Sob ya. Seperti yang ada di Jalan Raya Tanjung Ngimbang menuju ke Desa Songowareng, Blulo, Lamongan. Ini pun juga sekarang lagi diperbaiki dengan tahap pertama yaitu penataan jalan dengan menggunakan pedal. Jadi untuk kamu yang lewat di area Ngimbang yang menuju Blulo, ini hati-hati ya Sob ya, karena banyak banget pengendara yang mereka itu ngeluh soal debu atau bleduk yang ada di area perbaikan jalan Ngimbang menuju ke Desa Blulo. Jadi ya untuk kamu kalau lewat, kalau bisa pakai kacamata, terus juga pakai maskernya gitu ya Sob ya, demi keamanan kamu sendiri. Karena kamu tahu kan kalau bleduk itu bisa mengurangi jarak pandang, terus kalau masuk ke hidung nanti takutnya hacing-hacing ketika berkendara kan gak enak juga gitu ya Sob ya. Dan juga sabar dulu untuk warga Ngimbang Blulo, dan semoga juga untuk perbaikan jalannya segera selesai agar bisa dilewati dengan aman dan nyaman kembali. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
1: 103,9 FM Brama Suara.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga Bu?
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wingscare.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat malam semuanya, masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Nah, kita masih ngomongin soal kepulangan jemaah haji asal Lamongan ya, sob ya, yang semuanya udah terjadwal dan juga udah tiba sejak kemarin hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Nah, tapi sob, ngomongin soal kepulangannya nih ya, kita pun juga harus ngewanti-wanti soal kesehatan para jemaah. Karena kan kamu tahu sendiri ya, sob ya, kalau di Arab itu suhu di sana lebih panas dibandingkan dengan kita yang ada di Lamongan. Nah, perubahan suhu seperti itu yang ekstrim tentunya bisa menyebabkan tubuh menjadi adaptasi kembali. Dan khawatirnya ada gejala-gejala yang mungkin itu menyertai setelah kita baru pulang haji. Entah itu seperti batuk, demam, atau bahkan virus bawaan dari luar negeri. Hadiah lebih baik untuk kamu bisa memantau kesehatan kamu sendiri ya sob ya, karena khawatirnya habis menunaikan ibadah haji terus capek fisik gitu kan, terus juga perubahan cuaca di Indonesia yang akhirnya ngebuat imunitas itu menurun. Jadi sebisa mungkin untuk kamu yang baru pulang dari berhaji, untuk istirahat total terlebih dahulu ya sob ya, biar kamu bisa fit kembali. Karena biasanya kan untuk orang-orang yang baru pulang haji itu langsung diserbu sama tamu sob. Nah, ini mungkin tamunya juga bisa mengestimasi ya kapan bisa berkunjung dan juga bisa bersilaturahmi sekaligus minta doa tuh ke orang yang baru aja pergi haji. Tapi sempatkan juga untuk memberi mereka waktu istirahat terlebih dahulu begitu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sob ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: Oke, selamat pagi sahabat Prima Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin soal kepulangan haji ya sob ya, ngomongin soal oleh-olehnya juga. Kira-kira kamu paling suka dikasih oleh-oleh apa sih sama mereka yang baru aja pulang dari pergi haji gitu kan. Nah, pagi hari ini ada Kak Sania yang bergabung barengan sama Rinda ya. Ini menyapa lewat WA-nya Prima Suara. Kak Sania bilang katanya, kalau aku paling suka dapat doa dari jamaah haji. Emang gak bisa dibungkus pakai kantong oleh-oleh, tapi menurutku itu yang paling berharga. Nah, ini benar banget ya sob ya. Apalagi kalau pas sebelum mereka berangkat, terus kamu nitip doa dan didoain di sana, wah itu pasti menjadi doa yang sangat-sangat khusus, terus juga spesial ya sob ya. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau kita berdoa di tanah suci itu gampang banget untuk terkabulnya, karena jarak kita sama Tuhan, sama arah kiblat kita sebagai umat muslim itu kan sangat-sangat berdekatan sekali. Makanya kenapa selain orang-orang yang suka oleh-oleh kurma dan semacamnya, mereka juga suka oleh-oleh doa dari jamaah haji ya sob ya. Yang seringkali doanya itu ya semoga bisa nyusul ke sana ya, semoga bisa berangkat juga ya. Karena haji ini kan juga merupakan rukun Islam yang kelima, dan itu pun setiap orang, setiap umat Islam tentunya juga pengen tuh sob untuk mengunjungi Mekah, mengunjungi Madinah gitu kan, dan juga berdoa di sana, bermunajat untuk doa-doa yang pengen mereka impikan, mereka wujudkan gitu ya sob ya. Jadi memang sih doa itu tanda cinta yang paling istimewa ya sob ya, kalau katanya orang-orang. Nah, untuk kamu juga yang masih mau komen, boleh banget sob, Rinda tungguin ya lewat WA-nya Prima Suara di 081-2302-1039.
5: 103,9 FM, Prima Suara.
7: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
5: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
8: Baby
5: ya?
8: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
5: 103,9 Prameswara FM.
11: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
12: Teteh? Teteh siapa?
11: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
12: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
11: Untung itu, bos.
12: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
11: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
12: Loh yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
13: Bak, es teh cekek 3.
14: Doyan apa doyan banget ini?
13: Kan minum es teh jus bang.
14: Tijus.
13: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
15: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
16: Dari Winsport.

0: Prawa Suara.
1: Music and Information. Prawa Suara.
2: 3,9 FM Music Hits and Information. Nah, sobat Prima Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi spesial hari Kamis ini. Masih ngomongin soal haji juga ya sob ya. Ini mungkin kamu bertanya-tanya tuh, kayak kenapa sih Rin orang yang baru pulang haji itu selalu dipanggil dengan Pak Haji atau Bu Haji gitu kan? Nah, setelah Rinda cari tahu sob, ternyata ini tuh ada beberapa perspektif atau beberapa pandangan. Tapi yang pagi hari ini Rinda mau ngasih perspektif dari politik kolonial Belanda terlebih dahulu. Nah sob, di zaman dulu itu kan kita masih ada di bawah bayang-bayang Belanda ya, pemerintah Hindia Belanda gitu kan. Dan mereka pastinya tuh sering banget untuk ngawasin pergerakan umat Islam yang ada di Nusantara. Terus makanya mereka-mereka yang baru pulang haji itu langsung kayak dikasih tanda gitu loh sama pemerintah Hindia Belanda dengan menyebut mereka haji, dikasih gelar haji. Jadi kayak ini dianggap pernah ke Mekah, pernah ke Madinah gitu sob. Jadi ya makanya mereka dipanggil dengan sebutan seperti itu. Soalnya kalau pas zamannya pemerintah Hindia Belanda dulu, itu kan mereka sering menganggap kalau orang-orang yang pergi ke luar negeri termasuk berhaji, itu kalau balik ke Indonesia bisa ngancam stabilitas kolonial mereka sob. Jadi wajib banget dikasih gelar agar bisa dicatat dan juga dikenali dengan mudah oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah itu asal-usulnya kenapa ada panggilan Pak Haji dan Bu Haji begitu ya. Nah untuk info lainnya sobat masih barengan sama Rinda ya. Kita masih ngomongin soal haji, karena ini kan lagi musimnya orang-orang pulang haji gitu. Jadi mungkin untuk kamu yang hari ini sambang ya, semoga dapat oleh-oleh dari mereka gitu ya sob ya. Oleh-oleh doa, kurma, coklat, kacang Arab ataupun yang lain-lainnya sesuai dengan khas yang ada di Arab Saudi sana. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promes Suara.
2: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
3: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Barengan sama Dinda lagi sobat untuk mantau situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Nah kali ini Rinda ngajak kamu untuk mantau di Jalan Nasional, tepatnya di palang pintu kereta api sebelah baratnya Terminal Lamongan. Nah kalau kamu lihat di prameswarafm.com ya sob ya, pagi hari ini untuk kendaraan yang mendominasi di area Jalan Nasional itu ada truk yang gede-gede sob. Bahkan mereka menggunakan bahkan mereka muatannya itu seperti material pasir dan juga batu gitu ya, yang lewat di area Jalan Nasional. Cuman sayang banget nih sob, untuk truk yang ngebawa pasir tadi itu atasnya nggak ditutupin sama terpal. Padahal kan harusnya kalau bawa material, entah itu pasir, batu, atau yang lainnya, wajib banget ditutupin sama terpal lah minimal biar nggak kena pengendara yang lainnya. Jadi ya untuk para supir truk ini, semoga next perjalanan bisa patuh dan juga sesuai dengan aturan gitu ya. Tapi overall untuk arus lalu lintasnya pagi hari ini, baik kamu yang arah Bojonegoro maupun ke arah Surabaya, lancar banget ya sob ya. Dan gak ada tanda-tanda kepadatan yang ada di area Terminal Lamongan ini. Terus selanjutnya, Linda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di perempatan Jalan Kusuma Bangsa Lamongan. Nah kalau di sini untuk lalu lintasnya, kamu harus hati-hati ya sob ya, karena traffic light yang ada di Simpang Kusuma Bangsa masih belum berfungsi, apalagi yang dari selatan menuju ke utara. Nah ini juga masih dalam perbaikan, jadi untuk kamu yang mau nyebrang wajib untuk tengok kanan kiri dulu. Dan kalau bisa ke semua arah sih ya kamu lihatnya, karena itu lebih aman juga. Apalagi ini kan perempatan jalan di mana masuknya truk yang mau ke terminal atau bahkan keluar terminal lewat di perempatan Jalan Kusuma Bangsa ini. Jadi hati-hati ya sob ya kalau kamu berkendara dan juga selalu fokus dimanapun itu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, dan kamu yang lagi di jalan jangan lupa juga untuk kabarin bagaimana situasi yang lagi kamu lewatin pagi hari ini. Langsung aja sob, lewat WA-nya Prameswara Suara ya, di 081-2302-1039.
2: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, selamat pagi sahabat Rame Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Masih ngomongin soal kepulangan haji ya sob ya, yang dimana biasanya itu identik dengan oleh-oleh. Dan juga oleh-oleh yang khas adalah air zam-zam. Ini yang emang sering banget dicari kalau kamu sambang haji ke saudara atau ke keluarga kamu. Itu pasti ada dan juga pasti disediain. Tapi kamu tahu gak sob, kalau fun fact-nya nih ya, banyak banget loh orang-orang yang pergi haji itu justru beli oleh-olehnya di pasar lokal tanah air. Soalnya untuk air zam-zam sendiri sebenarnya itu ada pembatasan juga. Bagi jemaah yang mau pulang ke Indonesia, dilarang bawa air zam-zam ke koper bagasi ataupun tas kabin. Dan sebagai gantinya, pemerintah itu udah nyiapin jatah resmi air zam-zam yang banyaknya 5 liter per jemaah, yang itu bakal didistribusikan waktu mereka tiba di tanah air gitu sob. Dan juga mungkin untuk orang-orang yang kekurangan gitu ya, kayak saudaraku banyak nih kayaknya 5 liter gak cukup, nah mereka pasti bakal membeli tambahan air zam-zam itu di area pasar lokal atau biasanya disebut dengan pasar Arab gitu sob, yang memang disitu menyediakan banyak banget oleh-oleh ya, entah itu air zam-zam, kacang Arab, coklat, sajadah, tasbih, parfum, dan banyak banget oleh-oleh khas dari Arab Saudi sana. Karena memang untuk para jamaah pun ngambil praktisnya ya sob ya, mereka udah capek fisik untuk ibadah haji, terus mikirin oleh-oleh juga kan kayaknya agak pening gitu. Makanya kenapa mereka lebih memilih untuk membeli yang ada di pasar lokal tanah air. Tapi meskipun seperti itu, gak mengurangi esensi ciri khas dari oleh-oleh itu sendiri kok sob. Karena meskipun dari pasar lokal, pedagang-pedagangnya pun kan untuk berjualannya itu mengambil dari Arab Saudi juga gitu. Nah untuk kamu sobat ya yang mungkin akan ada agenda sambang haji di bulan Juni ini, boleh banget nih kamu sharing barengan sama Rinda ya. Oleh-oleh apa sih yang paling kamu incer atau yang paling kamu suka banget ketika kamu sambang haji di saudara atau teman kamu sob. Langsung aja kamu sharing ya lewat WA-nya Prame Suara di 081-2302-1039. Atau kamu boleh juga komen-komen lewat audio visual aplikasi Xspace Radio.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: Masih barengan sama Rinda Sobat 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, pagi hari ini Rinda mau bacain komen-komen yang masuk ya Sob ya, ngomongin soal oleh-oleh khas haji yang paling kamu incer dan paling kamu sukain itu apa sih kira-kira ya. Nah, di pagi hari ini ada Kak Naura yang menyapa Rinda lewat WA-nya Prames Suara. Kak Naura bilang tuh katanya, jujur aku tipe yang gak pilih-pilih, mau kurma, zam-zam, atau permen Arab, yang penting ikut ngerasain kebahagiaan orang yang baru pulang haji. Wah, mantap ini ya. Aku tebak Kak Naura pasti punya vibes yang positif banget, karena dia ngelihat orang pulang haji aja seneng gitu ya Sob ya, karena memang yang paling dinanti-nanti adalah kepulangan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun tentunya. Dan kalau oleh-oleh itu sebagai pelengkap aja ya Sob ya, tanda kalau mereka baru aja pulang dari pergi haji. Tapi kalau ngomongin soal oleh-oleh, Rinda sendiri nih suka banget kalau dikasih oleh-oleh parfum dari orang yang baru pergi haji gitu ya Sob ya. Soalnya dulu pernah dapet juga, dan pas kebetulan parfumnya itu baunya enak gitu loh Sob, sesuai lah sama tipe parfum aku. Terus kalau parfum dari Arab sana itu alkoholnya dikit banget, bahkan gak ada. Jadi kalau kamu pakai seharian, wanginya masih nempel banget Sobat. Itu sih yang gak bisa aku temuin di parfum-parfum lokal seperti yang ada di Indonesia gitu ya. Terus selain parfum, Rinda tuh dulu juga pernah dapet kayak semacam buhur gitu loh Sob ya. Buhur itu kayu yang udah dikeringkan dan tinggal kamu bakar aja, itu bisa mengeluarkan aroma-aroma yang wangi banget, dan itu bisa menyebar ke seluruh ruangan yang ada di rumah kamu. Dan katanya buhur ini itu bisa mengundang malaikat, karena malaikat suka wangi-wangian dari kayu buhur itu tadi. Jadi itu sih kalau Linda sukanya parfum sama buhur ya Sob ya, yang wangi-wangi gitu suka pokoknya. Jadi ya itu oleh-oleh yang khas juga dari Arab Saudi sana. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat ramai suara, pagi hari ini Dinda mau update dulu ya soal harga-harga barang yang di pasar, biar kamu kalau belanja nggak kaget. Karena ini untuk lonjakan beberapa komoditas, cukup lumayan nih sob ya, lumayan untuk menguras kantong kamu sendiri. Nah, yang pertama ada dari komoditas seperti gula sob, yang sekarang harganya di pasar itu udah tembus di Rp17.500 per kilogramnya. Ini kalau di pasar ya, kalau di toko-toko seperti tetangga-tetangga kamu yang jualan, itu bisa lebih tinggi lagi seperti Rp18.000 atau Rp18.500. Padahal ya sob ya, di bulan Mei yang lalu, untuk harga gula ini masih di angka Rp16.500 loh. Tapi sekarang kenaikannya lumayan ya, meskipun Rp1.000 itu juga cukup mempengaruhi kantong atau budgeting belanja kita sehari-hari. Nah terus, untuk gula ini kan naiknya Rp1.000 sob. Tapi untuk minyak ini lumayan kenaikannya. Karena kalau minyak kita yang dari pemerintah sendiri itu kan awalnya dijual dengan harga eceran tertinggi Rp16.000 ya sob ya. Cuman belakangan orang-orang yang dagang di pasar itu biasanya menjual dengan Rp17.500 atau Rp18.000. Tapi sekarang untuk harga minyak udah menyentuh di angka Rp21.000 per liternya. Ini yang di pasar. Dan masih tergantung mereknya. Kalau merek yang lebih mahal, ya pasti akan beda lagi harganya. Dan kalau di toko-toko biasa yang dekat-dekat rumah kita, itu untuk harga minyaknya udah Rp22.000 sampai dengan Rp23.000 per liternya. Yang tentu harga-harga seperti ini itu pasti akan berpengaruh juga sama pelaku UMKM yang ada di Lamongan sob. Kayak kemarin tuh waktu Dinda beli ayam geprek gitu ya buat sarapan. Dan yang jual itu bilang kayak, "Mbak, iki apa tak munggahno kok sawangane?" Tapi lek tak munggahno yo duwe gak cukup, mek sok gawe modal tok, untung ya tipis paling mek 500, mek 1000, mek oleh pegelit tok. Nah, seperti itu kan kasihan ya sob ya, mereka yang jualan, yang belanja, yang masak, tapi untung mereka gak seberapa. Jadi ya semoga aja untuk pemerintah segera bisa menstabilkan harga-harga, karena yang terdampak itu adalah warga kecil yang katanya gak pakai dolar itu ya sob ya. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
2: 103,9 FM, Rama Suara.
3: Hai.
4: Hai, kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
4: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
4: Parfum apa sih?
3: No, ini So Clean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia, yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak, dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget.
3: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: 103,9 Rama Suara FM.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan.
6: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara,
2: Music Hits and Information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Oke, sahabat Rema Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, kali ini Rinda mau ngomongin soal bola terlebih dahulu ya Sob ya, karena belakangan emang lagi rame banget soal persiapan Persela untuk menyambut musim selanjutnya yang bakal berlangsung di bulan September tahun 2026 ya Sob ya. Dan banyak banget tuh dari kemarin-kemarin di timeline sosial medianya Rinda ngomongin soal rumor pemain yang akan bergabung dan juga yang hengkang dari Persela itu sendiri. Tapi yang pasti Sob, untuk pelatih Coach Bima Sakti masih memilih untuk bertahan bersama dengan Persela. Ini yang patut banget diapresiasi ya, karena luar biasa sekali loh. Coach Bima Sakti itu kemarin waktu bergabung dengan Persela kan di tengah gonjang-ganjing panasnya dinamika manajemen yang ada di internalnya Persela ya Sob ya. Tapi alhamdulillah Coach Bima bisa memberikan warna baru yang itu justru lebih bagus dibandingkan dengan musim sebelumnya dan gak sampai membuat Lamongan terdegradasi dari Liga 2 itu sendiri Sob. Dan pagi hari ini juga Rinda tersambung dengan Coach Bima yang bakal ngomongin soal arah langkah Persela ke depannya gitu ya. Dan mungkin langsung aja Coach Bima bisa menyampaikan untuk perubahan apa sih yang bakal ditampilkan untuk Persela di musim ke depannya.
2: Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu Mas itu, ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi ya.
1: Nah itu ya Sob ya, semangat Persela seperti di masa kejayaannya yang dulu sering ngeyel, sering menang juga ketika main, yang akan dikembalikan oleh Coach Bima. Dan juga mungkin bisa di beritahu nih Sob, diberitahu nih Coach ya, untuk strategi yang akan digunakan di musim depan ini bakal seperti apa begitu.
2: Pertama saya alhamdulillah bersyukur tahun ini kita bisa membangun sejak awal tim, jadi kita mencari pemain yang punya kriteria, terutama ya saya akan mengkombain Persela ini kan punya ciri khas, ya punya ciri khas tersendiri, dan kita akan memadukan itu dengan gaya kepelatihan saya. Kemudian saya juga akan beradaptasi bagaimana karakter dan ciri khas Persela ini. Dan saya pikir nggak jauh berbeda, karena sepak bola sekarang kan tentu berkembang ya Mas ya, berkembang. Artinya kita juga saya bersyukur dapat support dari manajemen untuk mencari pemain dari mulai kiper sampai depan, dari mulai asing, kemudian staf pelatih juga, kemudian official juga semua dipercayakan kepada saya. Dan itu saya pikir kita lebih mudah untuk membangun tim sesuai karakter dan filosofi yang Persela selama ini sudah terbentuk, dan itu kita akan bangkitkan lagi sehingga Persela punya karakter ciri khas tersendiri dengan filosofi bermain bola yang saya pikir tidak jauh dengan filosofi sepak bola Indonesia, Vilanesia. Dan itu menjadi kekuatan buat kita nanti ke depan di Liga 2, dan kita akan munculkan karakter itu karena manajemen juga mensupport. Kita harus kembalikan karakter Persela yang sesungguhnya, yang selama ini waktu zaman saya main dulu Mas itu, ya kita kalau sudah ke Persela Lamongan itu udah kesannya itu udah kalah aja gitu, karena dukungan supporter, kemudian cara bermain mereka tuh ya keras, ngeyel, nggak mau kalah, kemudian pantang menyerah. Mungkin itu yang akan kita tampilkan lagi.
1: Oke, nah itu ya beberapa hal yang nanti akan dirubah ketika Liga 2 dengan Coach Bima Sakti, dan tentunya semoga hal itu bisa membuat Persela untuk promosi ke Liga 1 ya Sob ya, seperti yang udah diimpi-impikan oleh banyaknya supporter LA Mania yang ada di Lamongan. Dan terima kasih juga untuk Coach Bima, semoga semua yang diharapkan, diimpikan gitu ya bakal terwujud. Apalagi sekarang kan ini Coach Bima membangun tim dari awal, alias dari awal laga, awal musim, yang semoga tim itu bisa saling support gitu Sob ya, untuk satu visi, satu misi, yaitu promosi ke Liga 1 tentunya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, stay tune terus aja di Prameswara.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama 2 hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Prawa Suara.
0: Music Hits and Information. Prawa Suara.
6: Oke sobat Prawa Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, saat terima suara, momen kepulangan jamaah haji itu kan memang selalu bawa vibes atau suasana yang berbeda. Banyak keluarga yang bahagia, tetangga ikut nyambut, atau bahkan sampai tradisi sambang haji yang bikin rumah jamaah itu nggak pernah sepi sama tamu. Tapi sobat, kalau kita bicara lebih dalam lagi ya, sebenarnya kalau ngomongin soal perjalanan haji, itu nggak berhenti soal ketika pesawat mendarat di Indonesia atau kita pas pergi gitu ya sob ya. Justru ujian sesungguhnya dimulai pas jamaah kembali ke kehidupan sehari-harinya. Karena biasanya kalau kita baru pulang haji itu kan didoakan semoga jadi haji yang mabrur ya gitu. Tapi sob, predikat haji mabrur itu kan bukan cuma soal berhasil berangkat dan pulang dari tanah suci aja ya. Karena yang lebih penting adalah gimana kita bisa menerapkan nilai-nilai yang kita dapetin selama berhaji dan dibawa tuh ke kehidupan sehari-hari mereka. Kayak contohnya, apakah mereka pas pulang haji jadi pribadi yang lebih sabar? Apakah mereka lebih peduli sama sesama? Apakah mereka juga lebih bijak tuh dalam menghadapi berbagai persoalan hidup? Karena seringkali ya sob ya, ada ungkapan kalau haji mabrur itu tandanya bukan terlihat dari gelarnya, tapi dari perubahan sikap dan perilakunya. Karena ya ibadah yang baik itu harusnya bisa bawa dampak yang baik juga untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi untuk para jamaah haji, semoga yang sekarang udah pulang menjadi haji yang mabrur dan juga selalu bisa menebar kebermanfaatan untuk orang-orang yang ada di sekitar. Dan juga selalu semangat ya untuk menyambut tamu-tamu yang bakal datang ke rumah. Entah itu mereka yang mau minta doa, minta air zam-zam ataupun yang lainnya. Nah itu mungkin bisa kamu siapkan juga. Dan untuk kamu yang berkunjung sobat, boleh banget nih kamu sharing barengan sama Rinda. Kalau kamu sambang haji ke rumah orang yang baru aja pulang haji, kamu suka dapat oleh-oleh yang kayak gimana? Langsung aja sharing lewat WA-nya Rinda di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah, sobat Rama Suara, di pagi hari ini ya, Linda disapa langsung sama Kak Dewi nih, yang udah lama gak bergabung barengan sama Linda. Dan Kak Dewi bilang katanya, belakangan untuk gula-gula ditukar sama sajadah dan ruko dan juga daster. Wah. Karena ini selain musim buwoh ya Kak ya, ini juga sekarang musim sambang haji. Makanya gulae muter-muter nek gak disambangno nang wong mari budal kaji ya disambangno nang wong duwe gawe ngono kan. Apalagi sekarang untuk harga gula beberapa mengalami kenaikan sob. Tapi Kak Dewi sharing ke Linda, cerita ke Linda gitu ya. Katanya Kak Dewi suka nyetok gula sama minyak, jaga-jaga kalau ada kenaikan harga seperti sekarang ini. Nah ini bisa banget ya sob ya, kamu contoh, kamu bisa ngestok gula sama minyak jauh-jauh hari biar nggak bingung tuh kalau nantinya ada kenaikan harga. Cuman diingat ya sob ya, untuk nyetok yang normal-normal aja, jangan sampai nimbun yang banyak gitu, jangan, biar semuanya juga pada kebagian. Dan juga thank you ya Kak Dewi yang bergabung barengan sama Linda pagi hari ini, dan sering-sering juga boleh banget request lagu atau apapun juga monggo, nanti bakal Linda puterin, karena biasanya Kak Dewi ini suka request lagu gitu ya sob ya. Dan juga untuk kamu yang mungkin masih sharing barengan sama Linda di pagi hari ini, boleh banget, Linda masih nungguin kamu sobat sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and Information Suara Suara. Satu lagu dari Tompi yang judulnya Sedari Dulu. Ini spesial requestan dari Kak Dewi tadi ya, menutup jumpa kita di pagi hari ini. Karena enggak kerasa Sob, Linda udah

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
5: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're going to need it.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
5: Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif.
4: Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
6: Eh, Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang trisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
8: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
11: 103,9
12: Rama Suara FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
13: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
11: Oh ya, terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
11: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
11: Gampang,
14: Baby
11: ya?
14: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
11: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Brawa Suara.
2: Music and information. Brawa Suara.

0: kita menuju kota Lamongan. Sobat modus baru cairan vape beracun, Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
1: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidet di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndelangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap vape. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya. Dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidet, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
2: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidet narkoba golongan 2 etomidet. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap, awalnya jenenge FI ini sahabat. FI, toko FI ini berkembang dengan SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
1: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis undang-undang narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan, apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gor Kimageti Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
4: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus, gitu. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Tadi juga bilang di wisuda ya, sudah anak-anak yang sudah lulus tahfidz.
3: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi siswa untuk meraih masa depan.
5: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMP,

0: pernah keluar SMA 1, SMA 2, SMA Yalsel, dan SMA 1 Mas Mati, dan
1: Endo. Tadi dilihat juara kelasnya, rata-ratanya kok tinggi semua Pak, 1000 lebih, 1041, 42 itu Pak.
0: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, tadi paralel setiap kelas. Diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: You look like you just got this.
3: No. No. Come on, y'all. We got to do the thing.
2: The thing? For her?
3: Yes, the thing. For her. Right now.
2: Come on, come on, come on.
4: Jet setter. Go getter. Nothing better.

0: with you?
1: Brava Suara.
2: News here, 10 inform.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Resi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, harga gula dan minyak di pasar Sidoarjo meroket, pedagang kecil di Lamongan menjerit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Lonjakan harga komoditas gula dan minyak goreng di pasar Sidoarjo Lamongan kian mencekik para pedagang dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini membuat omset penjualan menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari.

0: Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di Pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
1: Iya mas, naik.
2: Berapa?
1: 17,5.
3: Sebelumnya berapa lah?
1: 16,5.
2: Itu kenapa?
1: Karena gula sama BBM naik.
3: Sekarang gula apa mas? Yang naik?
1: Minyak.
3: Minyak apa?
1: Minyak kita.
2: Berapa sekarang?
1: Sekarang 21.
2: Itu kenapa kok mahal sih?
1: Enggak tahu mas.
0: Keterpurukan ini juga diakui oleh Rudy, seorang pemilik toko pelancongan di pasar setempat. Menurut Rudy, ketidakstabilan harga ini membuat konsumen menahan diri dan beralih membeli dalam porsi eceran yang sangat minim.
4: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik ya, 35.
3: Iya, kemarin berapa beli mas?
4: 800.
3: 800 apa itu?
4: 800
3: itu
4: satu
3: karung.
4: Sekarang 835. Ya dinaikkan pak, kalau nggak dinaikkan kan ya naik pak.
0: Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
5: Gorengan sama geprek di desa.
3: Ini minyak juga
5: minyak
3: mahal.
5: Kan minta banyak kalau geprek gitu.
3: Kalau mahal gini gimana ya?
5: Pusing saya.
2: Pusing gue ya?
5: Iya pusing, sangat pusing.
3: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
5: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
2: Lari ya?
5: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole sing loro kabeh.
0: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
6: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, setir terkunci, truk wingbox, sapu rumah, dan 3 kendaraan di jalur Ngawi, Solo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu 3 kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman, 48 tahun warga Tasikmalaya, melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor, Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
8: Nabrak rumah karena kemudi nggak bisa lurus. Jadi belok kanan terus, nggak bisa dilurusin.
9: Terus nabrak apa aja tadi, Pak?
8: Sampai tangki sama rumah.
9: Sampai rumah itu? Keluarnya gimana, Pak? Sempat terjepit nggak?
8: Ya, dari pintu ya. Ya, sempit. Bangunan.
9: Bapak dari mana mau kemana?
8: Saya dari Bogor, mau ke Surabaya.
9: Muat apa itu, Pak?
8: Muat paket janji.
7: Laju truk wingspok baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
6: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, modus baru cairan vape beracun. Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
10: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidate di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndlangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap HP. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidate, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4.728 juta.
11: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidate, narkoba, golongan 2, etomidate. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap, awalnya jenenge FI ini sama. FI, toko FI ini berkembang dengan SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
10: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
6: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan, apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
12: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gorki Magetan Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
13: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Nanti juga dilihat di wisuda ya, sudah anak-anak yang sudah lulus kabin.
12: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi siswa untuk meraih masa depan.
14: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMP 1, SMP 1, SMP 2, SMP Ayalso, dan SMP 1 Mas Mati dan
15: Tadi lihat juara kelasnya rata-ratanya kok tinggi semua, Pak. 1000 lebih, 1041, 42 itu, Pak.
16: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas. Diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
12: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
6: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Promesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Saat Rana Suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Balik lagi barengan sama Rinda ya sob, di jam-jam siang yang bakal menemani kamu sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan yap sobat, gimana kabar kamu di siang hari ini? Masih semangatkah atau justru udah loyo gitu ya? Karena kan kalau siang hari itu biasanya energi kita udah tergerus ya sob ya. Entah paginya itu ada hal-hal yang gak terduga, terus juga kedebak-kedebuk atau bahkan yang lainnya. Itu yang ngebuat di siang hari itu rasanya kayak udah capek banget untuk meneruskan hari-hari selanjutnya begitu ya sob ya. Nah, meskipun seperti itu, Linda bakal menemani kamu terus sobat dari jam 11 ini sampai dengan jam 12 nanti. Tentunya dengan informasi yang update dan juga lagu-lagu hit spesial untuk kamu. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Dan jangan lupa juga untuk ngabarin ke Linda ya sob ya. Kalau kamu lagi on the way kemanapun, boleh tuh kamu videoin situasi lalu lintasnya, kamu kirim ke Linda lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information, Radio Prameswara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang spesial hari ini. Dan juga Rinda mau ngajak kamu untuk mantau terlebih dahulu situs lalu lintas yang ada di Lamongan. Tepat di pertigaan Pucuk ya Sob ya, siang hari ini terpantau lumayan padat. Untuk kendaraan dari arah Babat menuju ke arah Lamongan, ini sama yang banyak adalah truk ya Sob ya, yang memadati jalan di siang hari ini. Jadi untuk kamu yang dari arah Babat menuju ke Lamongan, kalau gak bisa sabar atau kalau gak bisa ngantri, ya lebih baik kamu bisa mencari jalur alternatif lain terlebih dahulu aja. Karena sampai dengan siang hari ini terpantau masih padat karena sistem kontraflow yang diberlakukan begitu ya. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Sukodadi Lamongan. Ditelon ya Sob ya, ini wah ini ada apa nih kok ada polisi yang menjaga gitu ya. Nah ini untuk kamu yang tahu update lengkapnya boleh banget kabarin ke Rinda ya Sob ya. Di pertigaan Sukodadi Lamongan ini ada acara apa siang hari ini atau ada lagi pengamanan apa gitu kan. Tapi untuk lalu lintasnya overall masih terpantau aman ke semua arah, baik itu kamu yang arah Surabaya, arah Lamongan ataupun ke arah Paciran. Dan lihat tungguin informasi dari kamu ya Sob ya. Langsung aja kabarin lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039. Atau kamu juga boleh komen-komen lewat audio visual aplikasi X-Space Radio.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru terlalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: 103,9 FM, Rama Suara.
6: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
7: Teh, teh siapa?
6: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
7: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
6: Untung itu, bos.
7: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
6: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
7: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
9: Kan minum es teh, jus bang.
10: Tijus!
9: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
10: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
5: 103,9 FM, Rama Suara.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya, terus?
13: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
14: Baby
12: ya?
14: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.
15: Brava Suara.
5: News here and information. Brava Suara.
16: 103,9 FM, Music and Information, Halo Rama Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap siang spesial hari Kamis ini. Nah, Sobat Rama Suara, usai kenaikan harga BBM oleh Pertamina nih ya, ini pun akhirnya berimbas kepada SPBU swasta yang lainnya, yang juga ikut menaikkan harga jualnya. Termasuk salah satu SPBU swasta yaitu BPAKR yang menjual jenis BBM BP92 atau yang RON 92 awalnya 12.300 sekian, sekarang menjadi 16.600 sekian per liternya. Sementara untuk yang RON 98 itu naik dari 12.900 sekian, sekarang menjadi 17.200 sekian rupiah nih ya. Karena memang dari Pertamina sendiri itu bilang kalau penyesuaian harga memang harus mengikuti regulasi dan juga formula yang ditetapkan sama pemerintah. Hari ini akhirnya SPBU swasta juga ikut menaikkan harga jualnya seiring dengan SPBU pemerintah juga yang sama-sama ada penyesuaian harga di tanggal 10 Juni 2026 kemarin begitu ya sob ya. Nah ini semoga aja untuk semua jenis BBM, entah itu Pertalite, Pertamax 92, yang lainnya, semoga pasokannya aman agar nantinya warga nggak rebutan ya sob ya kalau mau beli Pertalite, Pertamax atau jenis BBM apapun itu begitu. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
3: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people-centered approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
2: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
4: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
2: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
1: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Brama Suara.
0: Music Hits and Information. Brama Suara.
6: Promes News. Satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Waktu ramai suara, gak kerasa ya, mau jam 12 aja. Berarti waktunya Rinda untuk pamit undur diri terlebih dahulu. Dan semoga informasi yang singkat tadi bisa ngasih kamu insight ya sob ya. Dan besok kita ketemu lagi di jam 6 pagi sama dengan jam 9, tentunya masih barengan sama Rinda. Tapi kalau sekarang Rinda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Resi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, harga gula dan minyak di pasar Sidoarjo meroket. Pedagang kecil di Lamongan menjerit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Lonjakan harga komoditas gula dan minyak goreng di pasar Sidoarjo Lamongan kian mencekik para pedagang dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini membuat omset penjualan menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari. Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
3: Iya mas, naik.
4: Berapa?
3: 17,5.
4: Sebelumnya berapa lah?
3: 16,5.
4: Itu kenapa?
3: Karena dolar sama BBM naik.
4: Sekarang dolar apa mas?
3: Minyak.
4: Minyak apa?
3: Minyak kita.
4: Berapa sekarang?
3: Sekarang 21.
4: Itu kenapa kok mahal gini?
2: Keterpurukan ini juga diakui oleh Rudy, seorang pemilik toko peracangan di pasar setempat. Menurut Rudy, ketidakstabilan harga ini membuat konsumen menahan diri dan beralih membeli dalam porsi eceran yang sangat minim.
5: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 3,5.
4: Iya. Kemarin berapa beli mas?
5: 800.
4: 800 apa itu?
5: 800 itu satu karung.
4: Satu karung.
5: Sekarang 800 kali 500. Ya dinaikkan pak. Kalau enggak dinaikkan kan ya. Ini

0: Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
1: Gorengan sama geprek di desa.
2: Ini minyak juga.
1: Minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
2: Terus kalau mahal gini gimana?
1: Pusing saya.
2: Pusing ya?
1: Iya pusing, sangat pusing.
2: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
1: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
2: Lari ya?
1: Kalau murah ya bakulnya sing kalah, bakulnya sing lorok apa gitu.
0: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
3: Arinda, reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, setir terkunci, truk wingbox, sapu rumah, dan 3 kendaraan di jalur Ngawi, Solo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu 3 kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman, 48 tahun warga Tasikmalaya, melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor. Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
5: Menabrak rumah karena kemudi nggak bisa lurus. Belok kanan terus, nggak bisa dilurusin.
6: Terus nabrak apa aja tadi, Pak?
5: Sampai rumah
6: itu. Keluarnya gimana, Pak? Sempat terjepit nggak?
5: Ya, dari pintu ya. Ya, sempit. Sama puing-puing bangunan.
6: Bapak dari mana mau kemana?
5: Saya dari Bogor, Bogor, Surabaya.
6: Muat apa itu, Pak?
5: Muat paket janji.
4: Laju truk wingspoke baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita menuju Kota Lamongan. Sobat, modus baru cairan vape beracun. Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
7: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidet di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndlangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap HP. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidet, 1919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
8: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidet narkoba golongan 2 etomidet. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap. Awalnya jenenge FI ini sih. FI, toko FI ini berkembang dengan SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
7: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
9: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gor Kimageti Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
10: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Tapi juga dilatih sudah ya, sudah anak-anak yang sudah lulus tahfidz.
9: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi para siswa untuk meraih masa depan. Nah,
11: terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMA 1, kalau SMA 1, SMA 2, SMA Yalso, dan SMA 1 Mas Mati dan
12: Ndok. Tadi dilihat juara kelasnya, rata-ratanya kok tinggi semua, Pak. 1.000 lebih, 1.400, 1.442 itu, Pak.
11: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas. Diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
9: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Premes Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: 103,9 FM, Rama Suara.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: 103,9 Pramasuara FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Resi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, harga gula dan minyak di pasar Sidoarjo meroket. Pedagang kecil di Lamongan menjerit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Lonjakan harga komoditas gula dan minyak goreng di pasar Sidoarjo Lamongan kian mencekik para pedagang dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini membuat omset penjualan menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari. Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
3: Iya mas, naik.
4: Berapa?
3: 17,5.
4: Sebelumnya berapa lah?
3: 16,5.
4: Itu kenapa?
3: Karena gula sama BBM naik.
4: Sekarang gula apa lah?
3: Minyak.
4: Minyak kita.
3: Minyak kita.
4: Berapa sekarang?
3: Sekarang 21.
4: Itu kenapa kok mahal sini?
2: Keterpurukan ini juga diakui oleh Rudy, seorang pemilik toko pelacangan di pasar setempat. Menurut Rudy, ketidakstabilan harga ini membuat konsumen menahan diri dan beralih membeli dalam porsi eceran yang sangat minim.
5: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
6: Iya. Kemarin berapa beli mas?
5: 800
6: apa itu?
5: 800 itu satu karung.
6: Sekarang
5: 800 kali 5. Ya dinaikkan pak, kalau nggak dinaikkan kan ya
2: naik. Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
7: Gorengan sama geprek di desa.
8: Ini minyak juga.
7: Minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
8: Terus kalau mahal gini gimana?
7: Pusing saya.
4: Pusing bu ya?
7: Iya pusing, sangat pusing.
8: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
7: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
4: Lari ya?
7: Kalau murah ya bakole sing kalah, bakole sing loro kabeh.
2: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda, reporter Radio Prames Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi.

0: Lambat, setir terkunci, truk wing box, sapu rumah, dan 3 kendaraan di jalur Ngawi, Solo. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobar, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu 3 kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman, 48 tahun warga Tasikmalaya, melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor. Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki, Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
2: Nabrak rumah karena kemudi tidak bisa lurus. Jadi belok kanan terus. Nggak bisa dilurusin.
3: Terus nabrak apa aja tadi, Pak?
2: Sampai tangki sama rumah.
3: Sampai rumah itu? Keluarnya gimana, Pak? Sempat terjepit nggak?
2: Ya, dari pintu ya. Ya, sudah sempit. Perangkatan sama itu sama kemampuan bangunan.
3: Bapak dari mana mau kemana?
2: Saya dari Bogor, mau ke Surabaya.
3: Muat apa itu, Pak?
2: Muat paket janji.
1: Laju truk wingspoke baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melapor. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat, modus baru cairan vape beracun. Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
4: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidet di dalam ratusan cartridge liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndelangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap vape. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya dengan isi muatan masif berupa 330 cartridge etomidet, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
5: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidet narkoba golongan 2 etomidet. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap awalnya jenenge FI ini saya. FI, toko FI ini berkembang, SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40 ribu jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dikpora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gor Kimageti Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
7: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Tadi juga dilatih, sudah anak-anak yang sudah lulus tahfidz.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi para siswa untuk meraih masa depan.
8: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMA 1 Mas Mati dan
9: Tadi dilihat juara kelasnya, rata-ratanya kok tinggi semua, Pak. 1.000 lebih, 1.041, 1.042 itu, Pak. Ya.
8: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas. Diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care. 103,9 FM. Rama Suara.

0: Ramai Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget. Prambes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prambes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
6: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
7: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat bespok saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
6: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
8: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
6: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
5: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport.
4: Rame Suara 103,9 FM.
11: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
12: Hai.
11: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
13: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
12: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
13: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya? Terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
13: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
12: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
13: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang
13: Baby
12: ya?
13: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
13: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
14: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare.
15: Brava Suara.
16: News, Hits, and Information. Brava Suara.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Resi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari kota Lamongan. Sobat, harga gula dan minyak di pasar Sidoarjo meroket. Pedagang kecil di Lamongan menjerit. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prames Suara Lamongan, Arinda.
2: Baik, terima kasih sobat. Lonjakan harga komoditas gula dan minyak goreng di pasar Sidoarjo Lamongan kian mencekik para pedagang dan pelaku usaha kecil. Kenaikan harga yang terjadi belakangan ini membuat omset penjualan menurun drastis dan memaksa mereka memutar otak agar bisa bertahan untuk berjualan sehari-hari. Randy, salah seorang pedagang gula dan minyak di pasar Sidoarjo, mengungkapkan bahwa kenaikan harga dari tingkat distributor sudah sangat tinggi.
3: Iya mas, naik.
4: Berapa?
3: 17,5.
4: Sebelumnya berapa lah?
3: 16,5.
4: Itu kenapa?
3: Karena gula sama BBM naik.
4: Sekarang gula apa lah yang naik?
3: Minyak.
4: Minyak kita.
3: Minyak kita.
4: Berapa sekarang?
3: Sekarang 21.
4: Itu kenapa kok mahal gini?
2: Keterpurukan ini juga diakui oleh Rudy, seorang pemilik toko pelancongan di pasar setempat. Menurut Rudy, ketidakstabilan harga ini membuat konsumen menahan diri dan beralih membeli dalam porsi eceran yang sangat minim.
5: Ya, terlalu cepat naik ya. Kemarin kan baru itu, sekarang kan naik 35.
4: Iya. Kemarin berapa beli mas?
5: 800.
4: 800 apa itu?
5: 800
4: itu
5: satu karo.
2: Dampak paling berat dari mahalnya dua komoditas pokok ini dirasakan langsung oleh Muji, seorang pedagang gorengan dan ayam geprek di Lamongan. Sebagai pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada minyak goreng dan gula untuk operasional harian, Muji mengaku bahwa posisinya serba salah karena keuntungan usahanya terpangkas habis hanya untuk modal.
6: Gorengan sama geprek di desa.
7: Ini minyak juga
6: minyak ikan minta banyak kalau geprek gitu.
7: Terus kalau mahal gini gimana ya?
6: Pusing saya.
7: Pusing bu ya?
6: Iya pusing, sangat pusing.
7: Dinaikkan atau gimana harga jualannya?
6: Gak bisa, kan desa. Kalau dinaikkan gak payu.
7: Lari ya?
6: Kalau murah ya bakulnya sing kalah, bakulnya sing lor kape gitu.
2: Kondisi ini membuat para pedagang dan pelaku usaha kecil di Lamongan sangat berharap adanya langkah nyata dari pemerintah untuk menstabilkan kembali harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
1: Arinda.

0: Reporter Radio Prame Suara Lamongan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, setir terkunci, truk wing box, sapu rumah dan 3 kendaraan di jalur Ngawi Solo. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kecelakaan beruntun yang mencekam terjadi di Jalan Raya Ngawi Solo, tepatnya di kawasan Gemarang, Kecamatan Kedenggalar, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Sebuah truk tronton jenis wingbox diduga mengalami gagal kemudi hingga menyapu 3 kendaraan dan menghantam rumah warga setempat hingga rusak parah. Peristiwa bermula saat truk wingbox bernopol B9459PEF yang disopiri Darusman 48 tahun warga Tasikmalaya melaju dari arah Solo menuju Surabaya membawa muatan paket. Setibanya di lokasi, truk mendadak oleng ke kanan tanpa kendali. Akibat setir yang mengunci, truk raksasa itu langsung menyambar pengendara motor. Alfian Dwi Purnomo, 23 tahun, lalu menghantam truk tangki bernopol H9121OF dari arah berlawanan. Sopir truk tangki Rudi Kuswanto, 47 tahun, mengaku tidak sempat menghindar karena kejadian berlangsung sangat cepat.
2: Nabrak rumah karena kemudi nggak bisa lurus. Jadi belok kanan terus, nggak bisa dilurusin.
3: Terus nabrak apa aja tadi, Pak?
2: Mobil tangki sama rumah.
3: Sampai rumah itu? Keluarnya gimana, Pak? Sempat terjepit nggak?
2: Ya, dari pintu ya. Ya, sempit.
3: Bapak dari mana mau kemana?
2: Saya dari Bogor, Bogor, Surabaya.
3: Muat apa itu, Pak?
2: Muat paket janji.
1: Laju truk wingspoke baru berhenti setelah menghantam sebuah mobil dan merubuhkan bagian depan rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengendara motor Alfian harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka yang dideritanya. Saat ini unit Gakum Satlantas Polres Ngawi telah turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, modus baru cairan vape beracun. Polres Mojokerto Kota sita narkoba etomidet jaringan antar pulau senilai 4,7 miliar.
4: Baik, terima kasih. Satres Narkoba Polres Mojokerto Kota berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba jenis baru berupa cairan mengandung zat etomidet di dalam ratusan katrit liquid vape yang menjadi temuan pertama di wilayah Jawa Timur. Penangkapan kasus berskala besar ini bermula dari penangkapan tersangka FI warga Sidoarjo dan SA warga Ndlangu di depan sebuah minimarket kawasan Kutoarjo Kabupaten Mojokerto pada Sabtu malam 30 Mei 2026. Di mana polisi mengamankan sabu seberat 4,50 gram dari bawah jok mobil pelaku. Kasus ini langsung menjadi atensi khusus Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur karena modus operandi pencampuran psikotropika ke dalam rokok elektrik tergolong sangat baru, laten, dan berpotensi merusak kelangsungan hidup masyarakat luas yang terjebak tren hisap HP. Petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan ke rumah kos milik tersangka SA hingga menemukan tambahan barang bukti sabu seberat 195,98 gram beserta selembar resi ekspedisi mencurigakan. Berbekal petunjuk resi tersebut, polisi berhasil mencegat paket kiriman asal Pekanbaru Riau yang sempat transit di Surabaya dengan isi muatan masif berupa 330 katrit etomidet, 1.919 butir pil ekstasi, serta 960 butir happy five yang bernilai total 4 miliar 728 juta.
5: Dia kan oleh informasi bahwa ada pengiriman barang berupa katrit yang mengandung etomidet narkoba golongan 2 etomidet. Akhirnya kita pantau itu, berhasil kita tangkap awalnya jenenge FI ini satu. FI, toko FI ini berkembang dengan SA. Ternyata dari SA ini mau. Akhirnya aku oleh informasi bahwa itu dikirim melalui kurir, melalui ekspedisi.
4: Direktur Reserse Narkoba Polda Jatim Muhammad Kurniawan bersama Kapolres Mojokerto Kota AKBP Herdiawan Arifianto dalam rilis resminya pada Rabu 10 Juni 2026 menyatakan bahwa operasi ini sukses menyelamatkan sekitar 40.000 jiwa dari jeratan narkoba. Sementara tersangka SA kini mendekam di rutan dan dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 12 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Magetan. Sobat Dinas Pendidikan Magetan, apresiasi kelulusan SMP Negeri 4 Magetan tak hanya siap akademik juga soal agama. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dipora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gor Kimageti Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
7: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasannya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Tadi juga dilatih, sudah anak-anak yang sudah lulus tahfidz.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi siswa untuk meraih masa depan.
8: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMA 1, kalau SMA 1, SMA 2, SMA Yalso, dan SMA 1 Masmati, dan
9: Tadi dilihat juara kelasnya rata-ratanya kok tinggi semua Pak, 1000 lebih, 1041, 42 itu Pak.
8: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, dari paralel setiap kelas diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
6: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
8: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
11: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
4: Prames Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari gubernur ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people centered approach atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyawati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat

0: bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabesuara 103,9 FM. Music

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Brama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh, protes apa?
5: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah. Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh, jus bang.
9: Tijus!
8: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Dari Winsport
4: 103,9 FM, Brama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
11: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
12: Baby
4: ya?
12: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
11: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

profesor.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Sobat, saatnya kita ikuti lintas informasi Promisnet edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Ramai Suara Lamongan, 104,5 FM Bahanda Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Rogohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. 2 tahun terserang stroke, jemaah haji asal Desa Madi Lamongan sembuh total saat beribadah. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rogohadi Lamongan, Bagus.
2: Baik, terima kasih. Perjalanan ibadah haji tahun ini menjadi sebuah momentum spiritual yang sangat mengharukan dan tidak akan pernah terlupakan bagi Mat Heni, seorang jamaah haji berusia 60 tahun asal Desa Made, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Pria yang tergabung ke dalam kelompok terbang atau kloter 33 tersebut sebelumnya harus berjuang keras melawan penyakit stroke yang dideritanya selama 2 tahun terakhir hingga mengakibatkan gangguan artikulasi bicara serta kelumpuhan fisik untuk berjalan. Kondisi kesehatan yang memprihatinkan ini sempat membuat dirinya merasa pesimis dan berkecil hati mengenai kemampuannya untuk berangkat menunaikan rukun Islam kelima ke Arab Saudi. Namun, mukjizat kesembuhan justru dialami oleh Mat Heni setibanya ia di Tanah Suci Mekah, di mana secara mengejutkan fisik tubuhnya berangsur pulih total hingga mampu menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah berat, termasuk ritual tawaf umroh dan tawaf ifadah, secara mandiri tanpa memerlukan bantuan kursi roda sama sekali. Momen paling emosional baginya terjadi ketika ia berdiri tegak di depan Ka'bah, seraya menyadari bahwa tidak hanya kemampuan motorik kakinya yang telah kembali normal, melainkan keluhan kaku saat berbicara pun kini sudah membaik. Kisah kesembuhan ajaib ini menjadi catatan penuh rasa syukur yang ia bawa pulang ke tanah air sebagai bukti kekuasaan Tuhan yang nyata di tengah keterbatasan medis manusia. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Rogohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, Dinas Pendidikan Magetan apresiasi kelulusan SMPN 4 Magetan tak hanya siap akademik tapi juga soal agama. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi FM Magetan, Adimas.
3: Baik, terima kasih. Sobat Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga atau Dipora Kabupaten Magetan mengapresiasi SMP Negeri 4 Magetan yang dinilai berhasil mencetak lulusan tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga

0: memiliki bekal keagamaan yang kuat. Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Dikpora Magetan Suhardi saat menghadiri Purnawiyata Aditama 318 siswa kelas 9 di Gorki Magetan Rabu kemarin. Menurut Suhardi, SMP Negeri 4 Magetan menjadi salah satu sekolah yang mampu menyeimbangkan pendidikan umum dengan pendidikan karakter dan spiritual. Hal itu terlihat dari adanya wisuda tahfiz bagi sejumlah siswa pengawal Al-Quran yang menjadi bagian dari rangkaian acara kelulusan. Selain mengapresiasi kualitas kelulusan, Suhardi juga menilai konsep Purnawiyata yang digelar secara sederhana namun bermakna menjadi contoh yang baik. Ia menyebut penggunaan fasilitas milik pemerintah daerah menunjukkan kepedulian sekolah terhadap efisiensi tanpa mengurangi nilai penghormatan kepada orang tua dan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun.
1: Ini momentum yang baik, sekolah mengembalikan kepada orang tua dalam bentuk Purnawiyata itu. Nah, kegiatan ini menurut kami luar biasa dan sambutan dari orang tua murid juga luar biasa karena tingkat kehadiran bagus. Nah, terkait dengan SM4, kami mengapresiasi betul bahwasanya SM4 tidak hanya memberikan anak-anak itu hanya ilmu pengetahuan saja, ilmu pengetahuan umum, tapi ternyata ilmu agamanya juga masuk. Tadi juga bilang di wisuda ya, sudah anak-anak yang sudah.
0: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 4 Magetan Sukadi mengatakan seluruh lulusan tahun ini ditargetkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia berharap bekal akademik, karakter, dan nilai keagamaan yang diperoleh selama di SMP Negeri 4 Magetan dapat menjadi modal bagi para siswa untuk meraih masa depan.
2: Terkait dengan melanjutkan ya di sekitar SMP 1, SMP 1, SMP 2, SMP Yalso, dan SMA 1 Mas Mati dan
3: Ndok. Tadi dilihat juara kelasnya, rata-ratanya kok tinggi semua Pak, 1000 lebih, 1041, 42 itu Pak.
2: Memang itu rata-rata kelas setiap paralel, tadi paralel setiap kelas. Diambil dari kelas 9A sampai 9C. Rata-ratanya hanya satu anak.
0: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, DPRD Ngawi turun tangan. SPMB 2026 harus bersih dari praktik titipan dan gratifikasi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, proses penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kabupaten Ngawi dipastikan berjalan di bawah pengawasan ketat. Komisi 2 DPRD Ngawi mengingatkan jajaran sekolah dan dinas pendidikan untuk tidak bermain-main dengan aturan. Mengingat KPK telah mengeluarkan surat edaran khusus terkait pencegahan korupsi di jalur ini. Ketua Komisi 2 DPRD Ngawi Amin Sunarto menyatakan bahwa posko pengaduan telah dibuka bagi masyarakat yang mengendus adanya praktik pungli maupun titipan bangku sekolah.
6: Hari ini kami sudah sidak di SMP Dungus, SMP berapa itu?
7: SMP 5.
6: 5, SMP 2, SMP 1, ada 3 SMP. Jadi hasilnya fokus SPMB, yang masih longgar itu SMP 5. Jadi masih longgar kotanya. Kalau SMP 2, SMP 1 sudah terpenuhi, malah buang. Yang daftar lebih banyak daripada kuota yang tersedia. Nanti percaya nanti dimudah lagi.
5: Tak sekedar memantau dari jauh, para wakil rakyat dijadwalkan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sekolah-sekolah selama sisa masa pendaftaran hingga 18 Juni nanti. Selain masalah transparansi kuota seperti jalur domisili 40%, prestasi 35%, afirmasi 20%, dan mutasi 5%, DPRD juga menyoroti nasib sekolah negeri yang mulai sepi peminat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, imbas pelemahan rupiah, harga besi koil di Lamongan melonjak jadi Rp18.000 per kilogram. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang telah menembus angka Rp18.000 per dolar mulai memberikan tekanan serius bagi sektor industri nasional. Tekanan ini sangat dirasakan oleh sektor industri yang bergantung pada bahan baku impor. Salah satunya adalah industri besi dan baja. Di Kabupaten Lamongan, dampak Dari melonjaknya mata uang asing ini mulai memicu kenaikan harga material bangunan di tingkat distributor. Muhammad Zaki selaku Store Manager Duta Merpati Depo Lamongan mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan baja nasional saat ini memang masih dipenuhi melalui jalur impor dengan pasokan utama yang berasal dari Tiongkok. Menurutnya, meskipun produk tersebut didatangkan dari Tiongkok, proses transaksi perdagangan internasionalnya tetap wajib menggunakan dolar Amerika Serikat sebagai acuan utama. Akibatnya, setiap terjadi kenaikan nilai mata uang dolar, hal tersebut akan langsung mengerek biaya pengadaan barang menjadi jauh lebih mahal. Salah satu komoditas yang paling terdampak nyata dari situasi ini adalah produk besi koil atau besi gulungan yang banyak digunakan dalam sektor konstruksi dan manufaktur. Besi koil yang sebelumnya berada di kisaran harga Rp14.000 per kilogram, kini harganya sudah meroket hingga mencapai Rp18.000 per kilogramnya. Kenaikan harga modal yang tinggi dari pusat ini pada akhirnya memaksa pihak toko untuk ikut menyesuaikan harga jual ke konsumen.
7: Dampaknya pasti ada, Mas. Soalnya 90% kebutuhan besi itu dari impor dari Cina semua. Jadi pasti ada dampaknya.
9: Kemudian dari penjualan, Mas, ada peningkatan harga nggak?
7: Dari penjualan pasti, Mas. Soalnya daya apa sih, kita beli juga ada kenaikan, jadi pasti ada kenaikan di penjualannya. Harapannya ya semoga ekonomi kita segera stabil gitu aja, Mas. Jadi apa namanya, sudah kembali normal. Terus ya pokoknya yang terbaik lah, Mas.
8: Di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang belum menentu, serta adanya potensi inflasi yang membayangi, Zaki sangat berharap agar permintaan pasar domestik dapat tetap terjaga. Kestabilan permintaan dari konsumen dinilai sangat krusial agar roda aktivitas ekonomi nasional, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur dan properti daerah, bisa terus berjalan dengan baik. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
4: Baik, terima kasih Rinda, reporter dari Radio Prame Suara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
11: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
8: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck.

0: Young Diamond Rose. Oh, what am I doing with my life? Why am I here? I was in law school. She was right. Just say no. I said yes. Look at me now. King of the Lockers. Is anybody here to check my work? Fuck it. Young dumb and broke. Hey! Some bullshit.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
3: News, hits and information. Brava Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore ya Sobat Brava Suara. Ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial hari ini ya, aku bakal ngebahas seputaran yang lagi viral dan sampai sekarang ya konsisten berkelanjutan tentang AI. Dan terkait ini ya, tentu saja aku juga akan ngomongin seputaran AI, referensi gaya hidup dengan AI ya sob ya. Dan musik terbaik buat kamu khususnya. Aku udah punya banyak list lagu yang siap nemenin kamu ya bersama dengan aku seperti biasa dari jam 4 sampai di jam 8 malam nanti. Gitu ya sob ya. Dan sebenarnya ya, topik sore ini tuh sebenarnya cukup lumayan personal sih buat aku sendiri ya. Karena kita bakal ngomongin soal AI. Dan jujur aku sendiri juga salah satu orang yang dekat lah dengan AI ya gitu. Tapi ngomongin AI nih, itu ada pro kontranya nih sob. Tapi sebelum itu ya, aku mau ngasih tahu kamu singkat aja nih. AI itu ya, itu merupakan salah satu bentuk teknologi terbaru dan dia dibantu oleh generate coding ya. Tujuannya untuk merangkum data, bahkan ngobrol seru. Nah, mungkin kamu udah ada yang pernah curhat bareng sama AI ya, barengan sama AI. Nah, perlu kamu ketahui bahwa AI ini tuh ada pro kontranya. Jadi enggak melulu pro aja ya. Bahkan aku juga nemuin beberapa pendapat orang yang dia nyampein kalau AI itu nanti juga akan merangkum data nih, merangkum data pribadi kita maksudnya. Jadi yang awalnya dia nggak tahu kita, akhirnya dia tahu banyak. Apalagi kalau kamu yang tugasnya tiap hari kerjaannya curhat sama AI ya. Nah ini perlu waspada nih sob terkait ini. Tapi ya ngobrolin persoalan AI, aku nggak mau yang berat-berat ya sob ya. Aku mau tanya yang gampang dulu. Sebagai perjumpaan awal kita di sore hari ini ya, semenjak ada AI kayak ChatGPT, Gemini, tugas apa sih yang paling sering kamu pasrahin ke mesin satu ini ya? Terus pernah gak kamu ngalamin momen zonk, malah ketahuan kopas mentah-mentah hasil AI? Nah, kamu boleh banget komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Semenjak ada AI, ChatGPT, Gemini, atau AI lainnya, tugas apa sih yang paling sering kamu pasrahin? Dan pernah gak kamu ngalami momen zonk, malah ketahuan kopas mentah-mentah dari AI? Nah, kamu boleh banget komen aja ya sob ya. Dan aku tunggu komen kamu masuk. Sambil nunggu aku bakal setelin lagu spesial buat kamu dari JKT48 Rhapsody. Selamat mendengarkan.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Prama Suara.
5: Halo pemirsa JTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang sekeluarga.
6: Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
7: 3, yang satu abang.
6: Dikit amat.
7: Yaudah kita campur biar banyak.
5: Tebak surveinya. Kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
6: Dipanggil
5: sama yang kuasa. Pulangnya bawa hadiah apa aja?
8: Tapi tenang, masih ada 100 juta rupiah di babak selanjutnya ya.
5: Satu jawaban bisa membawa ratusan harapan.
8: Permainan apa yang dimainkan di pos ronda?
7: Petak umpet.
5: Berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
9: New Family 100, setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
4: 103,9 FM, Prama Suara.
10: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
4: 103,9 Prama Suara FM.
11: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Prame Suara 103,9 FM.
12: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
13: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
12: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
14: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
12: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
13: Mau dong. Taste good.
12: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prime Suara 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih ngebahas seputaran AI nih ya. Semenjak ada AI, ChatGPT, Gemini, atau AI-AI lainnya ya, yang sering kamu pasrahin nih, tugasnya itu apa nih? Dan kamu pernah gak sih ngalamin momen zonk, malah ketahuan kok pas mentah-mentah hasil AI? Aku pernah, sob. Biasanya AI itu ada ya, di bagian copy paste pindah ke Word, itu di bawahnya itu ada watermark ChatGPT-nya, dan itu aku lupa, gak aku edit. Nah, ini parah sih, jadi biasanya ya beresiko juga. Sekarang AI itu lebih mudah diidentifikasi dari segi bahasanya. Biasanya ada orang kalau tipenya ya ada ciri khas masing-masing ya. Tapi kalau AI juga punya versi kayak kita. Biasanya kita itu ada kayak misal aku nulis namaku Lia, L-I-A-A gitu. Nah kalau AI ini tuh ya sob, kalau kamu mungkin notice ya, dia itu selalu punya tanda hubung panjang. Nah, biasanya kalau kamu mau nge-revise biar tidak diidentifikasi kalau itu AI ya, kamu bisa menghapus tanda hubung panjangnya gitu. Tapi nih sob, masih di sore seru bareng sama Lia ya. Asisten AI kesayangan kamu tuh sebenarnya apa sih? Kalau versi aku, kalau nggak Gemini, ya ChatGPT ya. Atau sekarang juga ada lagi rame bikin PPT, ada Gamma AI, nah kayak gitu. Ini nih aku dapetin data nih sob terkait AI ya. Berdasarkan survei global dari World Economic Forum, baru-baru ini ya lebih dari 70% pekerja kantoran mahasiswa itu diam-diam pakai AI generatif buat bantu kerjaan mereka setiap minggu. Oke deh, jangan kan setiap minggu, mungkin setiap hari juga ada nih sob. Kemarin juga ada ya berita mahasiswa yang dia skripsian ya, dan skripsinya itu generated by AI. Pada akhirnya dia kena sanksi nih. Nah, kalau kamu punya cerita-cerita mirip kayak gitu ya, kamu boleh banget komen-komen aja gitu. Dan terkait ini ya, lebih dari 70% pekerja kantoran dan mahasiswa, itu sebenarnya angkanya cukup gede ya sob ya. Berarti AI sekarang udah jadi bisa disebut kebutuhan primer gak sih? Gitu. Nah, kamu setuju gak kalau misal AI itu sudah disebut dengan kebutuhan primer? Even kalau kamu content creator pun, kamu juga butuh AI buat ngasih kamu ide di konten nih sob. Nah, kamu setuju gak dengan hal itu? Kemudian nih ya sob ya, biar gampangin ya, untuk bayanginnya, AI zaman sekarang itu mirip sama kalkulator. Zaman dulu kalkulator dibuat untuk hitung cepat, bahkan sekolah juga mewajibkan anak-anaknya punya kalkulator ya. Nah, untuk sekarang nih sih ya, sob, udah naik level dikit, ada ChatGPT ataupun AI gitu. Dia sebenarnya ya 11-12 buat gantiin otak kita sih. Jadi, kadang ya, kalau kamu kurang cek lagi ya terkait AI nih dampaknya ya, nanti kalau misal kita tidak memanfaatkan dengan baik ya, dengan baik pun masih salah cara memakainya ya, yang jadi resiko ya otak kita gitu. Ini bisa mempercepat proses, tapi kadang ini juga bisa mengurangi kemampuan otak kita untuk berpikir lebih kritis. Tapi ya sob ya, nanti ini nih aku bakal ngebahas seputaran biar kamu kritis, AI kamu pun kritis, gimana caranya. Tapi itu masih di segmen hampir akhir, jadi kamu stay tune aja bareng aku ya sob ya. Dan spesial buat kamu, sore hari ini aku bakal setelin lagu yang mungkin lagi hype ya di media sosial kamu yang sering kamu dengerin, dari Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Memaafkan. Selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana ya, stay tune aja bareng aku di Pramai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

Semangat deh. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: Anna.
1: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
2: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
3: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari pemerintah ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan korban. Artinya perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan, baik itu di pemerintah.

0: masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people center approach, atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam kehidupan masyarakat.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi Perda versi baru ini. Menurut Sulistyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, Perda ini cukup inklusif, melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
2: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan, bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah itu sih menurut saya Perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
3: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Prawa Suara.
5: News, hits, and information. Prawa Suara.
4: 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103.9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
1: 103.9 FM Brahma Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Tuh teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3.
8: Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh, jus bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
5: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
1: 103.9 Brahma Suara FM.
10: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
11: Oh iya? Teknologi apa tuh?
10: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
12: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poliurologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
13: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
14: Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
15: Dalam lawatan selama 2 hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
16: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
13: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun, fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
12: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Promes Suara.
4: Music Hits and Information. Promes Suara.

Nah sobat ya, ketemu lagi bersama dengan aku Lia. Baru saja udah azan sholat maghrib ya sob ya. Buat kamu yang belum melaksanakan ibadah sholat maghrib, segera ya, biar kamu gak nunda-nunda. Kalau kamu masih di jalan ya, kamu bisa melipir dulu nih sob, biar kamu nanti di jalannya juga tidak terburu-buru ya, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Dan masih ngomongin seputaran AI. Bentar, sorry, suaraku lagi semi-semi batuk nih sob. Masih ngomongin seputaran AI ya. Jadi aku ngebahas seputaran positivity-nya sekarang. Tadi kan kita ngebahas kalau misal AI itu ternyata ya bisa jadi pro dan kontra. Emang bisa bikin kita jadi lebih semangat, kita jadi lebih produktif, atau sebaliknya, kita bisa juga jadi lebih malas gitu ya. Dan tadi juga aku ngibaratin AI sekarang itu kayak kalkulator zaman dulu ya, paling banyak dicari, digunain ya. Kalau misal dulu kita pas sekolah juga diwajibin punya kalkulator, kalau sekarang itu bahkan beberapa dosen bahkan atau guru juga mewajibkan AI untuk mempercepat pekerjaan. Tapi ya tetap masih ada pro kontranya, karena kemarin juga ada mahasiswa yang dia skripsian diselesaikan sama AI. Ya, itu pada akhirnya dia mendapatkan sanksi nih sob gitu. Dan seputaran tentang positivity-nya ya. Sebenarnya ya, sisi positif AI itu ya buat manusia salah satu fungsi terbaik ya adalah obat mujarab buat writer's block atau sindrom kertas kosong. Pernah enggak sih kamu nulis email izin sakit ke bos atau mau bikin kata pengantar ya? Daripada kamu bengong, bingung, ngeblank ya, akhirnya AI itu bisa jadi pancingan idenya. Dalam hitungan detik bahkan dia udah bisa ngasih solusi gitu. Jadi waktu yang tadinya habis buat mikir, buat ngejain, udah cepat selesai sama yang namanya AI. Jadi dia benar-benar motong waktu ya sob ya. Ini juga relevan sama rekan aku, dia itu banyak gunain AI karena kerjaannya sering keluar kota dan itu notabene PP berkali-kali ya. Dan terkait ini ya, untuk menyelesaikan pekerjaannya, misal nih aku sendiri nih, misal aku ke Lamongan, kemudian kerjaanku perlu berangkat PP ke Malang ya, berapa jam tuh, 3-4 ya sob ya untuk berangkatnya. Nah di jalan juga udah gak mungkin ya untuk ngerjain PPT misal, atau ngerjain kata pengantar, atau kerjaannya belum selesai dikerjain di jalan, itu tidak mungkin banget. Jadi AI ini berfungsi di sini untuk membantu pekerjaan lebih mudah selesai, karena kita masih perlu buat ngerjain yang lainnya di waktu senggang sisanya gitu. Sebenarnya kalau ditanya, kalau kamu bikin AI, kamu pakai AI buat bikin PPT ya, berarti kamu malas dong bikin PPT? Enggak juga. Kalau kamu pakai AI buat bikin PPT, berarti kamu enggak sejago AI dan berarti kamu enggak bisa. Enggak juga. Nah, kadang ada beberapa orang yang gunain AI itu ya, emang untuk mangkas jam aja, mangkas waktu, karena dia dari segi waktunya butuh lebih banyak ya. Jadi AI ini membantu lebih cepat pekerjaan. Nah, kamu ada tipe yang kayak gini enggak? Itu versi yang positifnya. Jadi AI tetap menjaga sisi produktivitasnya kamu gitu. Dan terkait ini pun, AI itu sebenarnya juga bisa diasah nih sob. AI kamu bisa sepinter kamu atau sebaliknya, itu juga kadang tergantung penggunanya. Nah, kamu relevan enggak dengan hal ini? AI itu bisa pinter kalau penggunanya juga pinter. Nah, kamu setuju gak dengan ini? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Pramai Suara di 0812-302-1039. Dan jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di radio kesayangan kamu, Pramai Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum,
1: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Rame Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Rame Suara 103,9 FM.
9: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Rames Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
10: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih seputaran tentang AI nih ya. Ini ada tipe-tipe komen-komen yang masuk ya. Sebenarnya kamu tugasnya yang diselesain sama AI itu andalan kamu apa nih? Dan ini ada dari Kak Dimas ya sob ya. Ini admin sosial media di Lamongan Kota beliau. Malam, Li. Tugasku yang paling sering dipasahin ke AI itu ya, bikin caption Instagram buat jualan. Tinggal ketik, bikinin caption lucu buat jualan seblak. Langsung keluar lengkap semua dengan emoji dan hashtagnya. Otakku jadi gak ngebul lagi, jadi gak mikirin ini mau tak kasih caption apa ya gitu. Nah, benar banget nih, ini asisten yang cukup helpful ya, udah ngebantu banget ya Kak Dimas ya. Dan semoga jualannya juga makin lancar nih gitu. Jangan lupa nih, soal biasanya ya, AI itu juga dia terlalu dominan emoji, emojinya banyak. Jadi diselesainnya adalah dengan cara, jangan lupa dihapus. Biasanya ada orang yang mudah mengidentifikasi kalau itu AI ya, salah satunya dengan banyaknya emoji gitu. Emoji boleh, tapi jangan sampai too much ya sob ya gitu. Itu ya Kak Dimas ya. Dan ini ada dari Mbak Rini dari dekat. Lia, aku mahasiswa akhir. AI ngebantu aku buat ngeringkas jurnal bahasa Inggris yang tebelnya puluhan halaman. Tapi tenang, Lia, aku baca dan parafrase ulang kok, aku enggak berani kopas mentah-mentah. Mantap. Nah, ini jadi kuncinya, sob. Kamu bisa pakai AI kapanpun, dimanapun ya. Boleh, tapi kamu jangan lupa, kamu tetap mengkritisi, karena nih, bahkan Gemini ya. Coba aku cek dulu ya. Gemini itu di bagian paling bawahnya itu ada tulisannya gini sob, Gemini adalah AI dan masih bisa melakukan kesalahan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita itu gak bisa sepenuhnya nyerahin pekerjaan kita ke AI gitu aja, itu gak bisa gitu. Di Gemini pun, Gemini yang pro ya sob ya, itu di bagian bawahnya juga ada tulisannya Gemini adalah AI dan masih bisa melakukan kesalahan gitu. Jadi AI yang notabene udah terpercaya aja itu bisa ngelakuin kesalahan. Bahkan kalau misal kita naruh promnya kurang tepat, kita cenderung simple aja, gak detail, AI itu juga hasilnya beda nih sob. Nah, itu makanya tadi aku bilang kalau misal pinter gaknya AI kamu itu juga tergantung diri kamu nih sob. Nah, coba cek lagi, kamu sejauh ini udah pinter gak pakai AI-nya? AI kamu udah pinter gak jawabannya? Gitu. Kamu bisa cek dari segi jawaban AI-nya udah full data atau dia cuma sekedar ngasih tahu aja bahasa yang digunain juga, kayak gitu. Gitu ya. Nah, kalau kamu punya komen-komen lain seputaran AI dan kamu ya, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara ya sob ya, di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa join-join aja bareng aku di SP Radio ya, buat join visual radionya. Gitu ya. Special buat kamu, ini aku bakal setelin lagu ya, buat hari Kamis menjelang hari Jumat ya, mau menjelang weekend ya sob ya. Dan ini lagu dari Sheila on 7 buat aku. Tersenyum selalu mendengarkan.

0: Pipis yang banyak. Bumbung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
1: Jorok banget anjing.
2: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih
0: baru sampai parkiran udah diusir gitu.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
2: Jangan keenakan anjing.
0: Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, barusan aku cek data terkait AI ini ya, sebenarnya bisa menjadi penyebab penyakit halusinasi nih sob. Dan terkait ini ya, aku coba bongkar aibnya ya dari AI itu sendiri. Mungkin kamu yang kiranya kerjanya sangat ketergantungan AI ya, kamu sedikit banyak akan tahu tentang hal ini nih nanti. Sebenarnya kamu tahu nggak sih kalau misal AI itu bisa ngidap penyakit yang namanya halusinasi? Nah ini AI-nya, nanti bisa berdampak ke kita penggunanya nih sob. Kalau misal kita emang udah sangat ketergantungan sama yang namanya AI. Halusinasi AI itu terjadi ketika AI nggak tahu jawaban pastinya. Karena dia diprogram selalu nyenengin manusia atau people pleaser banget, dia akhirnya ngarang bebas. Tapi dia ini sistemnya udah pro istilahnya, karena dia bisa nyantumin sesuatu secara logis nih sob. Dia bisa nyiptain buku palsu, ngarang data statistik palsu, dan nulisnya juga menggunakan bahasa yang super meyakinkan. Bahayanya ya, kalau manusia lagi pada mode malas mikir atau langsung copy paste data halusinasi tersebut ya, siap-siap aja nanggung malunya di dunia nyata. Nah ini nih, aku pernah juga ngetes AI dengan data yang diberikan ya. Terus aku gini, kayak aku tanya, mana sumber data yang kamu berikan gitu. AI itu gak bisa jawab dia. Untuk jawaban ini masih bisa ditulis berdasarkan data dari sumber-sumber tertentu. Nah dia jawabnya kayak gitu, gak ya spesifikasi. Terus aku kayak, coba ubah datanya berdasarkan sumber yang ada, yang fix saja, yang nyata, real gitu. Jadi benar-benar kamu harus tegas nih bos sama yang namanya AI kamu gitu. Makanya tadi aku juga bilang kalau AI kamu itu bisa pinter enggaknya ya tergantung kamu gitu ya. Dan ini aku punya beberapa data lainnya seputaran AI ya. Kamu stay tune aja terus bareng aku ya. Dan spesial buat kamu, malam hari ini aku bakal setelin lagu dari Billie Eilish, Bad Guy. Selamat mendengarkan.
2: My Invisalign has.
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

to sing along.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah meningkatnya ancaman bencana akibat perubahan iklim, pertumbuhan wilayah, dan tekanan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah maju dengan memperkuat sistem perlindungan masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Nasional Bencana melalui Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan bahwa yang terpenting, perda baru ini dirancang untuk memastikan pemenuhan hak untuk selamat dari bencana, termasuk untuk kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas.
2: Jadi kita apresiasi pertama dengan adanya perda 1 dari 2006 ini. Kalau kita bicara inklusi berarti semuanya terlibat. Baik itu ada disabilitas, gender, semuanya bisa membangun persamaan dalam penanggung bencana. Penanggung bencana bukan hanya pada saat respon saja, tapi kita lihat pada perubahan paradigmanya adalah bagaimana upaya melakukan pencegahan dan mitigasi. Nah, ini menjadi penting karena daripada kita menunggu responsif yang harus kejadian bencana, ada upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi pertama jumlah korban jiwa, warga terdampak, kerugian sosial ekonomi, kerusakan infrastruktur. Dan itu terbukti bahwa Jawa Timur punya komitmen itu. Contoh-contoh yang selalu digunakan oleh teman-teman dari PVMBG adalah Gunung Semeru. Waktu letusan 2025 tidak ada korban. Nah, ini membuktikan upaya mitigasi telah dilakukan dengan berkomunikasi. Artinya, perda ini harapannya ke depan tidak hanya sekedar perda, tapi sesuatu yang bisa betul-betul diimplementasikan. Baik itu di pemerintah, masyarakat secara luas, dan yang paling penting adalah people-centered approach, atau disebut dengan pusat dari semua pembangunan adalah di masyarakat, di mana masyarakat harus terjamin dalam penghidupan masyarakatnya.
1: Perwakilan dari komunitas disabilitas mengapresiasi perda versi baru ini. Menurut Sulistiyowati, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI Jatim, perda ini cukup inklusif melibatkan penyandang disabilitas tidak hanya sebagai subjek dalam ikhtiar tanggap bencana.
3: Saya berterima kasih banget karena sudah dilibatkan bahwa disabilitas sudah tidak dijadikannya objek. Kita sebagai disabilitas pada saat bencana itu kan berbagai ragam, juga berbagai macam. Nah, itu sih menurut saya perda ini dapat diimplementasikan untuk teman-teman disabilitas khususnya itu sih.
1: Hadirnya regulasi baru penanggulangan bencana di Jatim ini berupaya membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, inklusif, dan berkelanjutan. Tidak hanya berfokus pada respon saat bencana terjadi, regulasi ini juga menempatkan mitigasi, perlindungan kelompok rentan, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat sebagai pondasi utama untuk mengurangi resiko dan menyelamatkan lebih banyak nyawa di masa depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Prameswara.
5: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek dulu untuk lalu lintas di malam hari ini tuh kondisinya apa ya. Dan ini aku ngambil di beberapa titik utama ya sob ya. Ini ada di simpang titik 0 alun-alun ya. Untuk kelihatannya di malam hari ini cukup sepi ya, dominan sepi. Tapi didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Kebanyakan di roda 2 sih. Buat kamu yang mau melintas di sini tetap berhati-hati ya sobat ya, karena di sini tuh kadang kita ketelingsingan nih. Buat orang yang mau melintas juga ya, kita enggak kelihatan begitu lurus aja nih. Dan biasanya terkait ini ya, tetap seperti biasa pesannya adalah kamu enggak usah buru-buru ya. Telat-telat dulu kalau mau nyebrang, mau lurus aja gitu ya sob ya. Dan ini aku mau ngambil satu titik lagi. Ini ada di palang kereta api barat terminal nih sob. Nah untuk kelihatannya ya di malam hari ini tuh dominasinya sepi juga, tapi lancar seperti biasa ya. Dan ada informasi nih terkait jalan raya utama Pantura ya. Ini ada sedikit kemacetan di arah timur ya, Lamongan Kota. Jadi buat kamu yang kiranya mau melintas di daerah sana, yang sabar ya sobat ya, karena di situ per 3 menit baru jalan berhenti lagi gitu. Ini mungkin efek dari perbaikan jalan ya sobat ya gitu. Dan sementara itu untuk update lalu lintas malam hari ini ya, dimanapun kamu berada tetap seperti biasa. Untuk catatannya adalah kamu perlu pakai helm ya buat pengendara roda 2. Kamu juga sebenarnya jangan lupa dipakai kalau kamu pengendara mobil ya, ataupun kendaraan besar. Dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar dan selamat sampai tujuan.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM, Rama Suara.
4: Pernah kepikiran kerja di luar negeri atau punya profesi yang selalu dibutuhkan di mana saja? Menjadi perawat adalah jawabannya. Mulai dari Indonesia, Jepang hingga Arab Saudi, perawat selalu dicari dengan peluang karir yang luas. Mulai langkahmu di IIK Bakta Kediri, institut kesehatan pertama dan terlengkap yang sudah terakreditasi unggul. Di sini, kamu bisa menempuh S1 keperawatan hingga pendidikan profesi nurse dengan fasilitas laboratorium yang canggih. Menariknya lagi, lulusan keperawatan punya banyak pilihan karir, mulai dari rumah sakit, klinik, nursing care, hingga berbagai fasilitas kesehatan lainnya. Sudah kerja tapi ingin kuliah? Tenang, ada program khusus karyawan yang fleksibel tanpa ganggu jam kerjamu. Promo spesial buat kamu, diskon 50% biaya formulir pendaftaran pakai kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Dan yang gak kalah menarik, ada beasiswa hingga 100% sampai lulus. Jangan tunggu nanti, daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri di Jalan Kiai Haji Wahid Asyik nomor 65. Info lengkap hubungi 0857 1717 1735. Saatnya menjadi perawat internasional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati.
3: 103,9 FM.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
3: 103,9. Prama Suara FM.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Rama Suara.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teh? Oh, teh siapa?
5: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuap, goyang.
6: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
5: Untung itu, bos.
6: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
5: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
6: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
8: Kan minum es teh jus bang.
9: Tijus!
7: Ah, seger!
8: Satu lagi ya bang es Tijusnya.
10: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
9: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Dari Winsport
4: 103,9 Rama Suara FM.
12: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
13: Hai.
12: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
14: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
13: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
14: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
12: Oh ya, terus?
13: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
14: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
12: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
14: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
12: Gampang,
14: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
12: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
14: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wingscare
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
15: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah ngomongin seputaran AI itu bisa bikin kamu jadi lebih produktif atau sebaliknya ya. Nah terkait sebaliknya nih ya, itu bisa bikin kita menjadi halusinasi. Jadi data-data yang diberikan AI ke kita ya sob, itu masih perlu dicek lagi kebenarannya gimana ya. Karena juga gak jarang aku sendiri nemuinnya data yang diberikan itu palsu. Kalau ditanya lagi ya, AI-nya itu malah gak bisa jawab gitu. Jadi pastiin ya kamu promnya ya, kalau mau ngasih ke AI yang benar, yang detail ya, yang lengkap. AI kamu itu bisa mengidentifikasi pinter enggaknya juga ya dari kamu nih sob gitu. Jadi datanya ya dipastiin. Misal kamu promnya ditambahin gini sih, pastiin ada data fix nyata lengkap ya berdasarkan sumbernya sekaligus. Nah kayak gitu-gitu. Jadi gitu ya, karena kita tipe-tipe orang yang kiranya lagi malas mikir ya, yang mau gak mau ngegantungin AI di satu waktu ya. Jadi AI ini masih bisa buat dipastiin kenyataan dan datanya itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya sob ya. Dan ini ada komen-komen masuk nih sob, seputaran tim Zong sama kejadian lucu pakai AI. Ini ada dari Mas Eko dulu, dia guru di Paciran. Lia, minggu lalu aku ngasih tugas esai ke murid. Ada satu anak yang ngumpulin tugas, tulisannya rapi banget. Pas di paragraf akhir, tentu saya bisa membuatkan esai sejarah Majapahit untuk Anda. Langsung aku panggil anaknya ke ruang guru, ketahuan males ngeditnya. Ini nih, jadi kamu ya sob ya, buat yang kiranya kamu ketergantungan sama AI sampai males banget, jangan ya. At least kamu cek lagi deh, jawaban kamu hasil dari AI itu udah bagus apa enggak, dan apakah masih ada kalimat-kalimat khusus dari AI buat sampein ke kamu ya, gitu. Terkait ini ya, biasanya ada AI juga kayak, apakah kamu butuh lebih detail seputaran ini, yang lainnya, kayak gitu. Pastiin kamu jangan sampai ikut ke Kopas ya, malu-maluin nih. Nah sebenarnya itu ya, epic fail sebenarnya bagus tapi ya gagal gitu. Gak bisa disebut dengan menang juga ya, kalau misal datanya udah bagus tapi copy paste-nya salah gitu. Ini ada lagi dari HRD di Babat ya. Malam Li, aku sering banget nerima surat lamaran kerja via email dan rata-rata pembukaannya benar-benar kayak robot. Sedih sih, AI bikin orang kehilangan personal branding. Kelihatan mana yang ada jiwanya, mana yang enggak. Ya benar banget. Jadi kalimat-kalimat AI itu biasanya dominasinya Anda, kemudian hal ini untuk kamu gitu. Nah itu lebih detailnya sih sob. Buat kamu yang kiranya suka pakai AI boleh, tapi kamu harus tetap kritis ya. Kamu harus cek lagi kalimatnya udah benar apa enggak. Kamu harus cek lagi datanya emang kayak gitu apa enggak, kalau misalnya ada data dari AI yang diberikan ke kamu ya. Dan pastiin kamu jangan jadi malas-malasan ya karena adanya AI ya. AI itu mendukung pekerjaan, bukan menggantikan pekerjaan. Nah, kamu harus perlu notifikasi penting ya. Cari tulis dari tadi HP kamu, remind kamu kalau misal kamu terlalu ketergantungan sama AI ya. AI itu pendukung, bukan pengganti. Gitu ya sobat ya. Kalau kamu punya komen-komen lain seputaran AI, kamu boleh banget komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prima Suara ya. Di 0812-302-1039. Atau kamu juga bisa join langsung aja ke SP Stadionya. Gitu ya sobat ya. Special buat kamu, aku bakal setelin lagu dari Taylor Swift, Begin Again. Tapi jangan kemana-mana, stay tune aja bareng aku. Tentu saja di radio kesayangan kamu, Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: 103,9 FM, Music is and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku ya. Tentu saja kita ngebahas seputaran AI pada sesi di sore hingga malam hari ini ya. Dan sebenarnya sih udah gak terasa, kurang lebih 4 jam aja ya aku nemenin kamu ya sob ya. Tapi sebelum itu ya, aku mau ngasih tips trik elegan ya, dan tentunya pinter nih buat kamu yang kiranya suka pakai AI. Kamu bisa terapin ini nanti ya sob ya, biar AI beneran bikin kerjaan kamu cepet ya, kelar tentu saja tanpa bikin kamu kelihatan kayak robot, apalagi kamu ngerasa bodoh saat kamu presentasiin hasilnya di depan umum realita gitu. Aku punya rumus rahasianya, namanya aturan 80/20. Gini maksudnya, biarkan AI mengerjakan 80 bagian yang membosankan buat kamu, yang kamu mikirnya suntuk. Bagian kerangka, kemudian struktur, ngerangkum poin, ya misal kamu jadi notulensi ya, itu salah satunya ya, biar catatannya jadi lebih rapi pakai AI. PPT isiannya detail lengkap pakai AI, tapi sisanya 20% itu harus mutlak ada dari otak kamu dan tangan kamu sendiri. Jadi ya sob ya, even kamu ngejain AI full boleh, tapi pastiin kamu tetap ngecek lagi hasil akhirnya gitu ya. Dan kamu perlu nge-revise beberapa ciri khasnya dari diri kamu sendiri. Biasanya kan kita ada ciri khas khusus, misal di akhir kalimat selalu pakai gini ya, atau kamu bisa mengubah dengan sudut pandang orang ketiga ya untuk memanggil diri kamu sendiri. Misal aku Lia, nah menurut Lia kondisinya tuh semacam ini. Nah kamu bisa revise isian dari AI kamu biar punya ciri khasnya kamu sendiri gitu ya sob ya. Jangan lupa masukin opini kamu, ubah gayanya, gaya bahasa ini lebih tepatnya, ubah gaya bahasanya, pakai style kamu, apalagi kalau kamu Lamongan ya, khas Lamongan boleh, tapi ya itu tadi, kembali lagi, itu konteksnya pakai full bahasa Indonesia atau Jawa. Kalau pakai Jawa boleh, kamu pakai boso-boso Lamongan ya sob ya, tentu. Jadi poinnya adalah kamu boleh ngerjain pakai AI full, tapi jangan lupa selalu cross-check lagi verifikasi faktanya, yang dikasih AI itu bener gak? Coba cari di Google juga sekilas aja, itu gak bakal motong waktu kamu banyak-banyak gitu ya sob ya. Nah dengan rumus ini ya, aturan 80/20 itu, kamu bisa jadi tetap produktif tapi originalitas kamu juga gak hilang, kamu punya ciri khasnya gitu ya. Dan sebenarnya gak terasa ya, udah kurang lebih 4 jam aja aku nemenin kamu ngobrolin seputaran duniaku. Sebenarnya AI itu juga duniaku sih sob, kamu juga gak gitu. Tentang AI tentu saja ya, barengan sama kalian semua. Terima kasih buat kamu yang ikut komen-komen tadi ya. Terima kasih banyak buat kamu yang kiranya belum komen tapi nemenin aku malam hari ini ya. Dan habis ini, kamu jangan kemana-mana, karena kita udah nyiapin banyak program buat nemenin kamu sampai di penghujung hari ya. Ini hari Kamis menuju Jumat, udah mau weekend aja, rasanya cepet ya. Tapi kamu pastiin tetap semangat nih sob, karena biasanya agak loyo nih. Besok Jumat juga gak terasa ya, biasanya Jumat itu rasanya cepet, karena sebagian udah kepotong soal Jumat, sisanya ya udah lebih banyak nyantainya. Kamu kayak gitu juga gak? Gitu. Nah terkait ini ya, jadi diskusi kita hari ini ya, dapat kesimpulan bahwa AI diciptakan untuk mempermudah hidup, bukan untuk mematikan akal budi. Dan tentu saja, seperti yang aku sampaikan tadi ya, AI itu diciptakan untuk pendukung, bukan pengganti kerjaan utama gitu ya. Terus membaca, terus berdiskusi ya, dan tetap jadi manusia seutuhnya ya, yang punya kreativitas, karena AI tidak bisa mengalahkan itu dari kamu. Punya humor dan tentu saja empati, gitu ya sob ya. Aku Lia, mungkin itu aja untuk hari ini ya. Aku seneng banget bisa ngobrol seputaran AI di era yang cepet banget ya perkembangannya, pun AI juga semakin banyak jenisnya. Semoga kamu tetap produktif ya. Jangan lupa tadi gunain strategi 80/20 biar produktivitas kamu tetap punya originalitasnya kamu. Gitu ya. Aku pamit undur diri dari suara dengar kamu ya, ruang dengar kamu, ataupun ruang visual. Misal kamu tadi ada yang join di Express Radio barengan sama aku. Habis ini stay tune aja, kita punya banyak program buat kamu. Selamat beristirahat, tetap kritis dalam berkarya, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.
2: Saat ini, pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
2: Soak Clean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Prama Suara 103,9 FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prama Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prama Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prama Suara,
10: Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di Cina, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi infrastruktur dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 Prameswara FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
11: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap
8: terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
11: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: Prames Suara.
4: News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: ya Pak.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
2: Music Hits

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
0: Music Hits and Information. Prames Suara.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian meruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
5: Music Hits and Information, Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihannya sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika barang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Anda Rizky Febian Andriansah. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru, di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
1: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
2: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
3: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
0: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara blok barat dan blok timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. Multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
4: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music FM Information.
1: Berapa suara
0: Music FM Information. Berapa suara

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music.

Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM? Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM?

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong, tolong dengarkan aku. Aku hanyalah seorang anak yang ingin bermain. Mengapa Anda tidak membiarkanku bermain? Mengapa pintuku menunggu? Temanku berdoa memohon perlindungan. Hati kecilku

0: Profesora 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Nol.
2: Tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga. Nol? Nol? Iya.
4: Jangan
2: lupa.
4: Oke,
2: lanjut.
4: Jangan lupa.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dalam satu hadis, "Jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, "Abthiru min qawli la ilaha illallah."

0: Program Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Barengan selamat tinggal lagi tentunya di Jawab-jawab pagi spesial hari Jumat ini. Dan ya sobat, gimana kabar kamu di pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah kalau kamu selalu sehat. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya dimanapun itu ya sob ya. Dan pagi hari ini Linda bakal menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti di cuap-cuap pagi, yang tentunya akan menghadirkan informasi-informasi up to date. Terus juga Linda bakal ngeplay lagu-lagu hits untuk menemani pagi hari kamu di hari Jumat ini, yang sepertinya kalau hari Jumat itu vibes-nya agak plong, agak fresh gitu ya, karena kita mau menyambut weekend. Weekend itu kan waktunya kita untuk rebahan bareng-bareng ya sob ya, alias mengistirahatkan sejenak, karena dari hari Senin sampai dengan Jumat kita udah capek, udah pusing sama pekerjaan yang gak ada habisnya begitu kan. Hari pagi hari ini Linda mau angetin semangat kamu dulu dari lagu BTS yang akan Linda putar, yaitu Permission to Dance, spesial untuk kamu di pagi hari ini.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prawe Suara.
2: Selamat pagi sahabat Prawe Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music FM Information. Nah, sahabat Prawe Suara, mengawali informasi pagi hari ini ya, Rinda mau ngajak kamu untuk melihat bagaimana perakiraan cuaca yang ada di Jawa Timur, khususnya di Lamongan ya Sob ya, biar kamu kalau mau beraktivitas gak worry, gak khawatir soal bagaimana cuaca yang ada di daerah sekitar kamu gitu kan. Nah, ini Linda lihat dari perakiraan BMKG Juanda yang memperkirakan kalau Lamongan di siang hari nanti Sob, itu akan ada potensi hujan ringan yang mengguyur, alias jam 1 siang ya Sob ya, sekitar jam itu Lamongan ada potensi turun hujan tuh, tapi hujannya hujan ringan. Dan bukan cuma di Lamongan aja, tapi di Gresik, Sidoarjo,

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum.

0: yang dirancang Master Perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Sop Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Prame Suara 103,9 FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Brava Suara. Music Hits and Information. Brava Suara.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
9: 103,9 FM Music Hits and Information Sahabat Prame Suara, balik lagi barengan sama Rinda. Dan kita mau mantau ya Sob ya, bagaimana status lalu lintas yang ada di Lamongan pagi hari ini. Nah langsung aja Sob, Rinda bakal ngajak kamu untuk melihat di perempatan Alun-Alun Lamongan atau tepatnya di simpang titik 0. Nah, pagi hari ini terlihat ya kalau suasananya, situasinya terpantau lancar banget, baik itu yang mau menuju ke arah Jalan Lamong Rejo ataupun sebaliknya. Dan pagi hari tadi, waktu Rinda ngelewatin alun-alun ini ya Sob ya, itu udah banyak banget orang-orang yang berolahraga seperti jogging, jalan santai, atau bahkan bersepeda. Nah tuh seperti kakaknya itu ya, yang pagi hari ini lagi bersepeda lewat di perempatan titik 0 km Lamongan. Karena kalau hari Jumat, itu yang olahraga lebih rame Sob, dibandingkan dengan hari-hari biasanya gitu ya. Karena mungkin kalau hari Jumat itu kayaknya agak chill, agak santai juga. Jadi mereka bisa menyempatkan waktu di pagi hari untuk berolahraga sebentar. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu juga untuk mantau situasi yang ada di Jalan Nasional, tepatnya di rel kereta api atau palang pintunya ya Sob ya, yang pagi hari ini kelihatan ramai banget. Tapi ini ramainya gara-gara baru aja ada kereta api yang lewat ya Sob ya. Jadi kenapa ini ada penumpukan kendaraan tepat di palang pintu kereta api dekatnya Stadion Surajaya Lamongan. Tapi untuk ramai kedua arah ini cuma sementara aja. Nanti kalau udah selesai ya pasti bakal normal kembali gitu ya. Pokoknya kamu sabar aja kalau lewat di palang pintu kereta api. Sabar kalau ada kereta api yang lewat. Dan juga sabar kalau pas mau jalan lagi, karena itu antri ya Sob ya untuk kendaraannya satu persatu. Apalagi kalau Jalan Nasional, wah itu bukan cuman sepeda motor aja Sob, tapi juga ada mobil, truk, bis, dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Makanya penting banget untuk kamu sabar dan terus jaga fokus ketika berkendara. Informasi lainnya masih barengan sama Rinda. Nanti kita akan nge-review lagi ya Sob ya, spot-spot di Lamongan yang mungkin ada potensi terjadi kepadatan. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
8: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music and Information.
3: Masih barengan sama Rinda, sama Tremes Suara di 103,9 FM, Music Gate and Information. Dan pagi hari ini ya Sob ya, Rinda mau ngebahas soal masalah listrik. Karena beberapa hari kemarin itu banyak banget loh warga-warga yang mengeluh karena listriknya padam. Dan pemadaman listrik itu terjadi bukan sejam atau dua jam, tapi lama banget ya Sob ya. Bahkan di hari Rabu aja itu beberapa daerah seperti Simbatan, Canggah, terus juga di daerah Tambak Boyo, Kali Kapas, Sukodadi, itu banyak banget yang mengeluhkan kalau listriknya mati dari jam 4:30 sore sampai dengan sekitar jam 7 atau 7:30 gitu ya Sob ya. Bahkan ketika hari itu Rinda kan lagi antri tuh di Indomaret kan, terus banyak banget ternyata orang-orang yang lagi antri juga beli lilin. Dan aku tanyain tuh mereka, "Pak, Bu, ini kenapa ya kok pada beli lilin gitu kan?" Dan mereka bilang ternyata kalau di rumahnya itu lagi padam sobat listriknya. Dan gak cuman di wilayah itu aja, kemarin itu juga terjadi di daerah Sumur Genduk Babat. Itu pun juga sama ya Sob ya, listriknya padam dari habis asar sampai dengan malam, yaitu sekitar habis isya baru bisa nyala ya Sob ya. Itu pastinya mengganggu banget aktivitas warga, apalagi yang aktivitasnya memerlukan listrik sehari-hari itu. Wah, pasti mengganggu banget ya Sob ya. Apalagi kalau pemadaman itu nggak ada himbauan atau informasi dari PLN. Makanya kenapa kalau misalkan ada pemadaman, warga berharapnya ada info terlebih dahulu, ada himbauan gitu ya, agar mereka bisa nyiapin tuh kayak entah ngecas HP, ngecas senternya, ataupun bahkan mempersiapkan hal-hal lainnya pas listriknya lagi padam begitu ya Sob ya. Jadi ya semoga aja setelah ini udah gak ada pemadaman listrik lagi, karena listrik itu kebutuhan yang sangat-sangat-sangat krusial sekali untuk kita hidup sehari-harinya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya Sob, jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music and Information.
1: Coba bayangkan, kamu berada di sebuah lingkungan sekolah baru. Di sana ada dua geng yang paling ditakuti yang saling bermusuhan. Aturannya cuma satu, kamu harus pilih salah satu geng atau kamu bakal dikeroyok oleh keduanya. Pilihan yang sangat sulit, bukan?
2: Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Amerika Serikat pada Senin pagi. Kepala negara dijadwalkan menghadiri rapat perdana Board of Peace atau Dewan Perdamaian dan menandatangani perjanjian tarif resiprokal dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
3: Dalam lawatan selama dua hari di China, Presiden Prabowo Subianto membawa hasil positif, yakni investasi senilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 156 triliun rupiah.
4: Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto merupakan cerminan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Langkah diplomasi tersebut konsisten dijalankan di tengah ketegangan situasi geopolitik global saat ini.
1: Tantangan seperti inilah yang sedang dihadapi oleh Indonesia di panggung dunia saat ini. Di tengah ketegangan geopolitik yang kian beruncing antara Blok Barat dan Blok Timur, Prabowo Subianto justru mengambil langkah berani yang mengejutkan banyak pihak. Beliau menolak memilih geng dan memilih memasang perisai kedaulatan dengan strategi yang disebut multi-alignment. Berteman dengan semua blok. Demi satu tujuan, Indonesia tidak bisa lagi disetir oleh kekuatan asing. Mari kita bedah realitanya. Kenapa isu geopolitik ini sangat krusial bagi kehidupan kita sehari-hari? Dan mengapa Gen Z dan Gen Alpha harus peduli? Ketika perang dagang global memanas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh para diplomat di ruangan sidang, melainkan langsung menghantam rakyat kecil. Melambungnya harga gadget, kelangkaan komponen elektronik, hingga fluktuasi harga bahan pokok di pasar tradisional, semuanya bermula dari sini. Secara historis, Indonesia pernah berada di posisi yang sangat lemah. Kilas balik ke tahun 1998, akibat bergantung pada satu poros ekonomi barat, kedaulatan kita seketika runtuh saat krisis finansial melanda. Dan kita terpaksa tunduk pada dikte lembaga asing. Presiden Prabowo memahami betul trauma sejarah ini. Beliau tahu, jika kita hanya bersandar pada satu kaki, kita akan sangat mudah untuk digoyahkan. Untuk menangkal potensi ancaman tersebut, pemerintah saat ini mengadopsi prinsip strategis yang dahulu pernah digunakan oleh Presiden Soeharto, yaitu berfokus pada kemandirian mutlak. Di era Orde Baru, Pak Harto menitikberatkan pada swasembada pangan untuk memperkuat fondasi dalam negeri. Sekarang, Pak Prabowo mengeksplorasi langkah serupa melalui penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Namun, ada satu upgrade kebijakan luar negeri yang sangat mencolok. Jika dulu era Orde Baru cenderung condong ke poros barat, doktrin diplomasi Prabowo saat ini murni menerapkan multi-alignment. Ya, kebijakan ini secara resmi menempatkan posisi Indonesia untuk tidak sekadar pasif non-blok, melainkan aktif bergerak merangkul semua kekuatan besar, tanpa terkecuali. Mari kita lihat bagaimana strategi main dua kaki ini bekerja di lapangan. Dalam lawatannya, Presiden Prabowo secara intensif melakukan safari politik global. Beliau terbang ke Beijing untuk mengamankan investasi, infrastruktur, dan perdagangan bernilai miliaran dolar. Tak lama berselang, beliau mendarat di Washington DC untuk memperkuat kerjasama pertahanan dan alutsista dengan Amerika Serikat. Bahkan, Indonesia juga membuka komunikasi erat dengan blok negara-negara berkembang lainnya. Secara teoritis, strategi ini sangat menguntungkan. Jika salah satu blok mencoba menekan Indonesia, misalnya dengan mengancam embargo ekonomi, kita punya posisi tawar-menawar kuat untuk berkata, silakan saja, kami punya alternatif kerjasama dengan blok lain. Ya, kita tidak lagi menjadi pion, melainkan menjadi pemain yang menentukan bidang caturnya sendiri. Namun, kita tidak boleh menutup mata terhadap resiko besar di balik strategi ini. multi-alignment bukanlah tanpa celah. Tantangan utamanya adalah konsistensi dan netralitas. Ketika ketegangan militer atau perang dagang antar negara raksasa semakin meruncing, mempertahankan posisi di tengah-tengah akan menjadi tugas diplomasi yang sangat berat. Salah langkah sedikit saja, Indonesia justru bisa dianggap tidak loyal oleh kedua belah pihak. Dan tentu saja, berisiko terjepit di antara dua kepentingan. Selain itu, perisai kedaulatan ini tidak akan pernah kokoh jika kondisi di dalam negeri masih rapuh. Komitmen investasi ratusan triliun yang dibawa pulang dari luar negeri harus benar-benar dipastikan mengalir untuk membuka lapangan kerja bagi anak muda. Jangan sampai uang itu justru menguap akibat birokrasi yang korup atau mafia proyek di tingkat domestik. Kesimpulannya, perisai kedaulatan luar negeri yang sedang dibangun sudah berada di jalur tepat, namun fondasi utamanya tetap ada di tangan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia. Khususnya generasi muda nih Sob. Kedaulatan sejati tidak hanya diukur dari seberapa sering presiden kita bersalaman dengan pemimpin dunia, melainkan dari semandiri apa kita dalam berinovasi dan tidak bergantung pada produk impor. Tugas kita adalah mengawal setiap kebijakan ini secara objektif, memastikan bahwa setiap kerjasama internasional benar-benar berujung pada kesejahteraan rakyat, bukan kepentingan segelintir elit. Bagaimana sudut pandang kamu nih Sob? Apakah strategi multi-alignment ini sudah cukup kuat untuk melindungi Indonesia? Atau justru selalu beresiko di masa depan nanti? Tulis analisis atau opini kritis kamu ya Sob di kolom komentar yang ada di bawah. Aku Lia, terima kasih telah menyaksikan Pojok Pintar. Jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk analisis tajam lainnya.
5: Brava Suara.
0: Music and information. Brava Suara.
6: Oke, selamat pagi sahabat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di 103,9 FM Music and Information. Nah, sahabat Ramai Suara, pasca kenaikan harga Pertamax yang hampir mencapai Rp4.000 ya Sob ya, terpantau di beberapa SPBU Lamongan itu mulai dirasakan untuk penurunan minatnya. Jadi banyak banget tuh warga yang awalnya mereka menggunakan Pertamax langsung beralih ke Pertalite. Bahkan di SPBU Jetis aja ya Sob ya, ini manajernya bilang kalau katanya beberapa jam setelah diumumkan adanya kenaikan Pertamax yang hampir Rp4.000 itu, langsung deh tuh konsumen banyak beralih ke BBM jenis Pertalite gitu ya. Karena hal satu warga yang ngisi BBM yang biasanya dia menggunakan Pertamax ya Sob ya, itu kalau tankinya full habisnya cuma di angka 50 sampai dengan Rp60.000. Rp60.000 itu pun kalau pas lagi mentok, terus juga pas tankinya lagi habis banget gitu. Tapi pas kemarin ada kenaikan harga, langsung naiknya enggak main-main. Untuk satu tangki full dia habis merogoh kocek sekitar Rp90.000. Ini kan berarti kenaikannya ya lumayan ya Sob ya, apalagi untuk kamu yang mungkin sehari-harinya menggunakan kendaraan bermotor, kalau pergi kemanapun itu pasti bakal mikir-mikir sih kalau menggunakan Pertamax dengan kenaikan harga yang hampir Rp4.000 itu. Ya sebenarnya ya Sob ya, kalau warga beralih ke Pertalite itu pun ya hak mereka gitu kan, asalkan kendaraannya udah memenuhi kriteria untuk dapat subsidi. Jangan sampai kamu ngisi Harley terus di depo Pertalite gitu kan, ya lucu juga ya Sob ya, karena Harley itu kan termasuk kendaraan yang mahal. Jadi ya kalau kamu mau beralih ke Pertalite gak apa-apa, asalkan kendaraan kamu udah dipastikan untuk bisa menerima subsidi dari pemerintah itu tadi. Jangan sampai kamu mengambil yang bukan haknya ya Sob ya, itu gak boleh, itu berdosa tentunya. Dan juga semoga untuk BBM jenis Pertalite gak ada kelangkaan, karena itu yang sekarang lagi banyak diburu oleh masyarakat begitu ya. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di Prama Suara
0: 103,9 FM Prama Suara.
5: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
7: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy hadir sinetron terbaru, Tobat Jatuh Cinta, yang paling terlove. Lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
8: Bisa ketemu sebentar ya, Bu? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
7: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
5: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB dan Road to Kilo Raya parade artis dangdut paling hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
7: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni.
5: Dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
9: Juni ceria. Hiburannya juara hanya di MNC Group.
0: Prawe Suara 103,9 FM.
10: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.
11: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
12: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
11: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
13: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
11: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
14: Mau dong.
15: Taste good.
11: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
16: Prameswara.
17: Music and information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sahabat Rama Suara, balik lagi barengan sama Rinda ya. Kita mantau lagi bagaimana situasi lalu lintas yang ada di Lamongan. Kali ini Rinda ngajak kamu, sobat, untuk mantau di pertigaan depannya SMA Negeri 1 Lamongan. Karena ini jam-jam rawan ya, anak-anak sekolah mau masuk, jadi pastinya agak ramai dibandingkan dengan jam biasanya. Tuh, kelihatan kan kalau banyak banget anak sekolah yang pakai baju pramuka, entah itu mereka yang mau ke arah selatan ataupun arah utara di pagi hari ini. Karena emang untuk jalan veteran dari ujung ke ujung semuanya itu sekolah, sob. Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi semuanya ada, lengkap gitulah ya, pokoknya di Jalan Veteran gitu kan. Jadi kenapa kalau pagi hari pasti dipenuhi sama anak-anak sekolah yang mau berangkat ke sekolahnya masing-masing. Tapi overall untuk pagi hari ini masih aman banget ya sob ya, gak yang sampai numpuk, gak yang sampai padat gitu loh. Jadi untuk lalu lintasnya masih terurai, masih lancar juga untuk kamu gunakan aktivitas di pagi hari ini. Nah selanjutnya Rinda ngajak kamu nih untuk mantau situasi yang ada di pertigaan Pucuk Lamongan. Kalau di sini biasanya kan lagi padat ya sob ya, karena ada perbaikan jembatan. Tapi pagi hari ini terlihat kalau arus lalu lintasnya udah terurai dan juga udah lancar banget, baik kamu yang mau menuju ke arah Lamongan ataupun ke arah Babat Bojonegoro. Keduanya sama-sama oke, untuk kamu lewatin di pagi hari ini gitu ya. Masih belum ada tanda-tanda kepadatan lalu lintas. Jadi buruan ya sob ya, untuk kamu yang mau lewat jalan nasional, lebih baik pagi hari ini kamu bisa berangkat untuk menghindari kepadatan. Karena mumpung belum numpuk gitu kendaraannya, jadi kayak kamu masih bisa lancar lah untuk lewat jalan nasional di area pertigaan Pucuk Lamongan ini dan sekitarnya. Nah untuk spot lainnya nanti kita akan review lagi ya sob. Barangkali kamu mau request spot mana yang mau direview juga boleh banget. Langsung aja kamu WA di 081-2302-1039.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

103,9 FM Music Hits and Information. Saudara-saudara, ayo angkat tangan di pagi hari ini. Siapa yang gaji di bulan Juni itu berubah menjadi biskuit bingkisan dari hajatan? Karena emang ya sob ya, di bulan Juni itu kayaknya banyak banget orang-orang yang lagi punya hajatan, punya gawe, entah itu yang menikah, terus juga sambang haji dan yang lain-lainnya. Tapi emang kebanyakan tuh mereka yang menikah sih sob ya. Bahkan di bulan Juni ini aja Linda tuh udah dapat atau udah nerima di atas 5 undangan, ada 7 atau 8 undangan gitu ya yang harus dihadiri di bulan Juni ini. Bayangin tuh sob, kalau misalkan nih ya, misalkan kita hitung-hitungan dengan minimal kita ngamplopin itu kan 50.000 kalau di Lamongan ya. Kamu kali 8 undangan tuh udah 400.000 sendiri yang kamu keluarkan budgetnya untuk datang ke pesta hajatan teman atau keluarga kamu. Makanya kenapa banyak banget orang-orang di sosial media yang bilang kalau sekarang itu lagi musimnya nasi soto, nasi rawon yang harganya 50.000 gitu sob. Aduh. Dan juga saudara-saudara, untuk kamu yang mungkin ngerasain hal yang serupa sama Linda gitu kan, sabar dulu ya sob ya, karena ya kita harus mau gak mau menghadiri undangan itu. Apalagi kalau yang datang adalah, yang ngundang maksudnya ya, yang ngundang itu keluarga dekat, saudara, atau bahkan bestie kita sendiri. Karena kita harusnya ikut senang sob, karena dia kan udah mencapai fase kehidupan yang berikutnya gitu. Nah kalau kamu sendiri nih, nanti misalkan kalau kamu ngadain hajatan, kira-kira nih siapa yang bakal kamu undang atau yang wajib kamu datengin gitu ya sob ya. Boleh banget tuh kamu sharing barengan sama Linda pagi hari ini lewat WA-nya Prameswara di 081-2302-1039.